0: Kutai Timur optimistis terbangun kebersamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan. Dan ke depan, kehadiran BPPD Kutai Timur diharapkan tidak hanya mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan domestik, akan tapi juga mampu menjadi magnet baru yang mengangkat daya tarik wisata Kutai Timur di tingkat regional, nasional, hingga kancah internasional. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri. Kita bisa.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

pernah RBD Kutim semua 9.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RBD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menyapa Anda semuanya. Kita ketemu lagi di program Morning Show. Kita masih berada di edisi hari yang sama. Untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Dan seperti biasanya, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita di program Morning Show hingga berakhir tuntas ya, tepat di pukul 9 pagi pendengar waktu Indonesia bagian tengah. Pastinya dengan sejumlah informasi dan juga dilengkapi dengan lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung dan mendengarkan siaran RBD Kutim 99.4 FM. Ya, sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu ya untuk Anda semuanya. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kabar baik, kabar sehat, dan bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Kita gak kerasa ya pendengar sudah berada di hari terakhir di bulan Juli 2026 atau tepatnya di tanggal 31 Juli ya. Karena besok kita sudah masuk di bulan Agustus 2026. Persiapkan segala sesuatunya pendengar ya dalam menyambut bulan Agustus 2026. Dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya di bulan Agustus ada momen bersejarah tentunya pendengar ya, yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus pendengar ya setiap tahunnya. Ya, memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 2026. Dan sebelum memasuki bulan Agustus 2026, satu hari ini ya, tepat di hari Jumat 31 Juli 2026, apakah ada pekerjaan-pekerjaan atau target Anda pendengar yang harus diselesaikan pada hari ini? Oke. Untuk hari ini semoga semua segala aktivitas maupun pekerjaan yang harus Anda selesaikan bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Tetap semangat untuk semuanya tentunya ya di hari Jumat yang identik dengan hari Jumat berkah. Hari yang istimewa tentunya ya pendengar ya. Tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa ya untuk selalu berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan pastikan juga untuk tidak melewatkan sarapan pagi pendengar ya. Jadi buat para pendengar RBD Kutim yang sudah berada di tempat pekerjaannya namun belum sempat untuk sarapan pagi tadi di rumah, mungkin ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar kita juga jauh lebih bersemangat, lebih bertenaga dan juga lebih fokus pastinya pendengar ya, ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi itu sendiri. Dan baik pendengar di 99.4 FM, tentunya untuk Morning Show edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 akan ada beberapa informasi yang akan Novani hadirkan ya di ruang dengar Anda. Salah satunya nantinya di sesi selanjutnya akan Novani hadirkan informasi terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari ini Jumat 31 Juli 2026 dan nantikan informasi selengkapnya
selanjutnya. Setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahu berapaan, Mas?
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
8: RPD Kutim FM.
9: Anywhere do you come from? Anywhere, every day you listen. 99.4 FM.
10: Oh yeah. 99.4 FM.
9: Yeah. RPD Kutim.

RUPD Kutim 99.4 FM bersama kita Jardas. Oke, baik berdengar ya, untuk sesi kali ini langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait ada dua informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Yang pertama terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, kemudian juga akan ada informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari ini. Oke, kita sebelumnya akan memasuki informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur terlebih dahulu. Pada hari ini Jumat, pendengar ya, 31 Juli 2026, ini ada satu kegiatan pendengar yang terjadwal di agenda Bupati, yakni di pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah di PIP Semarang, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari BPSDMP. Baik, pendengar, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal di hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Ya, Pak Degar, selain agenda Bupati Kutai Timur, untuk sesi kali ini Novani juga akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan dan Kota Sangatta dalam satu hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dan informasi ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Terpantau cuaca ya, didominasi dengan cuaca pada hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Ya, cuaca berawan hingga cuaca cerah, pendengar ya, mendominasi untuk wilayah di seluruh Kabupaten Kutai Timur pada hari ini, dengan suhu di rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 60 hingga 98%. Sudah terlukis di sana. Oke, demikian informasi terkait perakiran cuaca ya secara keseluruhan pendengar ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang pada hari ini cuaca berawan hingga cerah pendengar ya dalam satu hari ini, tepat di hari Jumat 31 Juli 2026. Semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan, terutama buat Anda pendengar yang lebih banyak ya beraktivitas di luar ruangan, bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Oke, dan untuk informasi terkait perakiran cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta ini lebih spesifik lagi pendengar ya. Ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini, ya, dari mulai pagi hingga malam hari terpantau cuaca cerah pendengar ya mendominasi untuk wilayah Kota Sangatta.
dengan suhu di rata-rata 27 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 72% hingga 85%, dan kecepatan angin di rata-rata 6,2 km per jam hingga 9,2 km per jam. Pendengar ya, untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026 ya, terpantau cerah pendengar ya. Dalam satu hari ini untuk wilayah Kota Sangatta. Dan pendengar, selain Anda bisa mengupdate informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mengupdate informasi terkait cuaca melalui aplikasi Info BMKG. Anda bisa mendownload atau mengunduh aplikasi Info BMKG pendengar ya, melalui handphone Anda, dan mendownloadnya di Play Store maupun App Store pendengar ya, untuk mendapatkan atau mendownload ya aplikasi Info BMKG. Dan melalui aplikasi Info BMKG pendengar, tentunya Anda juga bisa mendapatkan berbagai informasi, salah satunya terkait perupdatean cuaca dan juga kualitas udara dan informasi lainnya yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik pendengar, untuk sesi kali ini sudah Novani hadirkan informasi ya, tadi ada terkait agenda Bupati Kutai Timur dan juga info perakiran cuaca dalam satu hari ini Jumat ya, 31 Juli 2026. Dan nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan.

0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
2: Oh yeah. 99.4 FM.
1: Yeah. RPD Kutim.

Radio 4 November sama Gita Cerdas ya, memasuki Agustus 2026. Masyarakat Indonesia mulai memasang dan mengibarkan bendera merah putih untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, berkat tradisi tersebut sudah berlangsung sejak lama sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus

bagian dari Semarang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, pendengar. Ya, jadi memang wajib pendengar ya untuk mengibarkan bendera merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan setiap bulan Agustus ya, terutama di tanggal 17 Agustus. Dan pendengar, ada pun ya, adapun tata cara mengibarkan bendera merah putih, ya, bendera negara dikibarkan atau dipasang ya mulai matahari terbit hingga matahari terbenam. Namun dalam keadaan tertentu, pengibaran maupun pemasangan bendera tetap dapat dilakukan pada malam hari. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 juga mengatur tata cara pengibaran dan pemasangan bendera merah putih agar penggunaan bendera negara tetap sesuai dengan ketentuan. Hal yang perlu diperhatikan saat mengibarkan bendera merah putih adalah yang pertama, dikibarkan atau dipasang ya pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran bendera. Kemudian yang kedua, apabila dipasang pada tali, dikaitkan pada sisi dalam kibaran bendera. Selanjutnya, apabila dipasang pada dinding, dipasang membujur rata. Kemudian dinaikkan atau diturunkan secara perlahan, dilakukan dengan khidmat dan tidak menyentuh tanah. Dan perkara saat penaikan maupun penurunan bendera, setiap orang yang hadir memberikan penghormatan dengan berdiri tegak ya, dan menghadap ke arah bendera hingga prosesi selesai, di mana kegiatan tersebut juga dapat diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan berkaitan adapun larangan ya dalam penggunaan bendera merah putih, ya, selain mengatur tata cara penggunaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 juga memuat sejumlah larangan agar kehormatan bendera negara tetap terjaga. Dan beberapa larangan ya dalam penggunaan bendera merah putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang pertama adalah merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. Selanjutnya, memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. Larangan selanjutnya adalah mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Selanjutnya, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, serta memasang lencana atau benda apapun pada bendera merah putih, pada bendera negara atau merah putih. Dan memakai bendera negara untuk langit-langit atau pembungkus barang atau tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Jadi memang sudah diatur ya dalam undang-undang ya negara nomor 24 tahun 2009 tentang larangan dan juga tata cara penggunaan bendera merah putih, ya, pendengar. Dan perkara selain mengatur kewajiban pengibaran pada peringatan Hari Kemerdekaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 juga menetapkan sejumlah tempat ya yang wajib mengibarkan bendera merah putih setiap hari. Dan tempat-tempat yang wajib mengibarkan bendera merah putih setiap hari meliputi Istana Presiden dan Wakil Presiden, gedung atau kantor lembaga negara, selanjutnya gedung atau kantor lembaga pemerintah, gedung atau kantor lembaga pemerintah non-kementerian, gedung atau kantor pemerintah daerah, gedung atau kantor DPRD, gedung atau kantor perwakilan RI di luar negeri, selanjutnya gedung atau halaman satuan pendidikan, selanjutnya gedung atau kantor swasta, rumah jabatan presiden dan wakil presiden, rumah jabatan pimpinan lembaga negara, rumah jabatan menteri, rumah jabatan gubernur, bupati, wali kota, dan camat. Selanjutnya, pos perbatasan dan pulau-pulau terluar, lingkungan TNI dan Polri, serta Taman Makam Pahlawan Nasional. Dan pergar pengibaran bendera merah putih ya bukan sekedar tradisi tahunan saja dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia.

Ya, akan tetapi bentuk penghormatan terhadap simbol negara dengan memahami ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, masyarakat dapat memasang dan mengibarkan sang merah putih secara benar sesuai aturan yang berlaku.

4 FM bersama kita Cerdas. Oke, lagu dari miliknya Cowboy Junior ya, dengan judul Terhebat. Oh, ini adalah sebuah lagu yang memiliki pesan motivasi pendengar ya, untuk berani memulai sebuah mimpi, mengatasi rasa takut akan kegagalan, dan juga keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi hebat. Pastinya untuk memulai mengejar mimpi-mimpi Anda, pendengar ya, tidak perlu menunggu yang namanya hebat terlebih dahulu, akan tetapi lebih kepada memulainya tentunya, pendengar ya. Kemudian rasa takut itu juga wajar dan semua orang pasti mengalaminya, termasuk takut gagal. Dan keberanian untuk melangkah adalah kunci utama ya untuk menjadi orang yang hebat. Oke, semoga lagu ini juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda semuanya, terutama buat Anda yang mendengarkan RPDQ Team ya untuk pagi hari ini. Tetap semangat untuk semuanya mengejar mimpi-mimpi Anda. Ya, mungkin ada beberapa mimpi yang belum terwujud tentunya ya. Semoga di tahun 2026 ini merupakan tahun yang dipenuhi dengan sebuah kebaikan, keberkahan, dan juga keberuntungan untuk kita semua. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, ya nggak kerasa kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 53, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Ya, tadi sudah Novani hadirkan informasi sebelumnya ya terkait aturan memasang bendera merah putih, pendengar ya, pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 2026. Jadi jangan lupa nih ya untuk masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta, jangan sampai lupa ya mengibarkan bendera merah putih secara serentak. Hal ini juga sudah tertuang ya dalam surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2026 nomor 400.10.5.6/5370/SJ/ tanggal 21 Juli 2026 untuk memulai mengibarkan ya bendera merah putih secara serentak dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di setiap rumah, kemudian kantor, sekolah, tempat usaha, dan ruang publik. Ya, pastinya kita bersama-sama untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan rasa penuh semangat dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, selain itu juga Novani akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda. Ya, terkait pengumuman keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tentang pembubaran koperasi. Ini ada sebanyak 53 koperasi yang akan dibubarkan di wilayah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SK Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 153 tahun 2018 tentang pembubaran koperasi. Dan ada beberapa nama koperasi dari beberapa desa di Kabupaten Kutai Timur. Yang pertama di Desa Teluk Lingga ada sebanyak 10 koperasi ya yang masuk daftar pembubaran. Selanjutnya Desa Suwargabara ada sebanyak 3 koperasi yang masuk dalam daftar pembubaran. Kemudian Desa Singa Gembara sebanyak 3 koperasi. Desa Sangatta Utara sebanyak ya untuk Desa Sangatta Utara sebanyak 18 koperasi yang masuk daftar pembubaran. Selanjutnya Desa Sangatta Selatan
Ada sebanyak 11 koperasi yang masuk dalam daftar pembubaran. Kemudian untuk Desa Sangkimah 2 koperasi. Dan terakhir Desa Singageweh ya, ada sebanyak 6 koperasi yang masuk daftar pembubaran. Jadi ada total 53 koperasi yang masuk ya dalam daftar pembubaran di Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, informasi terkait pengumpulan karya cetak dan karya rekam se-Kabupaten Kutai Timur tahun 2026, di mana pendengar menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 April 2026 tentang pengumpulan karya cetak dan karya rekam se-Kalimantan Timur melalui link HTTPS bit.ly/penulis-strip-buku, di mana untuk bersedia menuliskan judul-judul buku atau karya yang pernah diterbitkan melalui link tersebut, dan juga berharap adanya masukan atau rekomendasi buku sebagai kekhasan koleksi perpustakaan Kabupaten Kutai Timur. Ya, selain itu juga terkait inventarisasi dan identifikasi naskah kuno dan koleksi langka se-Kabupaten Kutai Timur. Ini juga ditujukan juga ya kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 April 2026 tentang inventarisasi dan identifikasi naskah kuno dan koleksi langka se-Kalimantan Timur. Maka dengan ini kepada pemilik atau pewaris naskah kuno dan koleksi langka untuk mengisi link di HTTPS bit.ly/ naskah strip kuno dan buku langka, di mana pendengar inventarisasi dan identifikasi dimaksud juga sebagai upaya mengetahui keberadaan dan sebaran naskah kuno dan koleksi langka dan bukan untuk mengambil alih hak kepemilikan. Sekali lagi, inventarisasi dan identifikasi dimaksud sebagai upaya mengetahui keberadaan dan sebaran naskah kuno dan koleksi langka, bukan untuk mengambil alih hak kepemilikan. Oke, baik, Bade Gardi, 99.4 FM. Ya, demikian informasi tersebut ya, sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Budi ya, yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Dan ada juga Aisyah ya, dan juga beberapa tim yang bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Seperti biasanya pendengar, dalam acara Halo RRI kami akan mengundang Anda untuk memberikan ataupun berpartisipasi ya dalam acara Halo RRI dengan memberikan tanggapan ataupun memberikan keluhan aduan Anda, yang mana juga kami sudah terima juga aduan Anda melalui WhatsApp RRI dan juga di Google Form Halo RRI. Anda juga bisa menyampaikan ya apa yang menjadi keluhan Anda di saat ini pendengar, dan nantinya juga kami akan memberikan jawaban ataupun akan mencoba menghubungi narasumber ataupun dinas-dinas terkait apa yang sudah Anda sampaikan yang berkaitan dengan pembangunan ataupun kemajuan dari Kalimantan Timur sendiri. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silahkan bergabung bersama kami di 0811 55 44976 atau di 743495 atau di 736566 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Dan kami akan menantikan Anda pendengar, dan beberapa juga informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami, kami akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Baik, ada beberapa informasi tadi pendengar. Ya, di mana informasi yang kami peroleh dari WhatsApp ya, dari WhatsApp pendengar di hari ini dari Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Pro 1 Samarinda. Izin melaporkan traffic light di Jalan Hamri Fadin dekat Winsi atau Rumah Sakit Muiz sudah 2 hari ini tidak berganti warna, hanya warna kuning kedap-kedip alias tidak berfungsi. Sangat membahayakan lalu lintas, terutama karena jalur kendaraan besar yang lewat. Terima kasih atas perhatiannya dan tindak lanjutnya dari pihak terkait. Dan ini sudah kami hubungi Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan langsung dijawab oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Bapak Hotmaruli Tua Manalu, menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh warga Samarinda terkait dengan traffic light yang ada di Jalan Hamri Fadin dekat Winsi ataupun Rumah Sakit Muiz, dan ini akan segera ditindaklanjuti dan menunggu update-nya ya, update yang selanjutnya. Baik, itu informasi yang sudah kami dapatkan dari Dinas Perhubungan dan Pak Saiful. Semoga nanti ini menjadi jawaban, dan mudah-mudahan di hari ini langsung turun ya Dinas Perhubungan untuk memperbaiki traffic light-nya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, nanti juga kami akan mencoba memberikan informasi untuk Anda terkait dengan ada rekan kami dari ya, dari Afriani dari Balikpapan terkait dengan latihan pembekalan bela negara pada koperasi desa dan juga manajerial SPPI. Dan nanti akan seperti apa informasinya, nanti akan kami coba menghubungi beliau, rekan kami yang ada di sana. Dan juga ada juga nanti rekan Zulfikar ya, yang akan melaporkan terkait dengan penanaman mangrove ya, penanaman mangrove di pesisir pantai. Nanti seperti apa nanti informasinya, nanti kita akan coba menghubungi rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Deni, mohon dihadirkan narasumber mengenai kelanjutan perumahan korban Free yang ada di Pelita 8, Kelurahan Sambutan Samarinda. Bagaimana kelanjutannya mengenai perumahan tersebut dan fasilitas jalan dan parit, khususnya yang ada di Blok C dan Blok D. Akses ke lokasi tersebut hancur dan banjir jika hujan lebat. Mohon pihak PUPR kewenangannya dalam hal ini dihadirkan. Pak Wali Kota juga mohon ada perhatiannya dalam hal ini. Sudah hampir 15 tahun ini, Pak, jalan dan parit rusak di blok tersebut. Terima kasih Mbak Deni dari Humaydi Samarinda Ilir. Baik, terima kasih Pak Humaydi. Baik, terima kasih atas informasinya, Pak. Ini nanti akan kami coba ya meneruskan kepada dinas terkait terkait apa yang sudah disampaikan di saat ini, dan kita coba juga nanti akan memberikan informasi informasi dari rekan kami yang ada di lapangan. Bagaimana rekan Sela, kita coba ya. Ada rekan Jul Fikar Ali ya, yang saat ini menyampaikan terkait dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama dengan M4CR melakukan pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rehabilitasi mangrove. Seperti apa informasinya? Kita sudah tersambung bersama dengan beliau. Ya.
1: Laporan terkini.
0: Baik, selamat pagi rekan Julfikar.
2: Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar?
0: Ya, sangat jelas terdengar. Informasi apa yang disampaikan kepada pendengar kita di pagi hari ini? Silakan rekan Julfikar.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di perjalanan nih menuju Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa pesisir ini menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama M4CR dalam upaya memulihkan ekosistem pesisir melalui rehabilitasi dan pengelolaan terhadap landscape mangrove secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada penanam mangrove, tetapi juga mendorong keberlanjutan dari sisi ekonomi dan ekologi. M4CR melibatkan komunitas mangrove, masyarakat pesisir, serta institusi pengelolaan mangrove agar manfaat program ini dapat dirasakan dalam jangka panjang. Manajer M4CR Kalimantan Timur Asman Aziz menjelaskan, untuk luas ekosistem mangrove yang masih existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi karena mengalami kerusakan atau perubahan fungsi lahan. Berdasarkan kondisi tutupan lahan, sekitar 83% kawasan mangrove yang masih ada memiliki tutupan lebat, sementara sekitar 15% memiliki tutupan sedang dan sekitar 2% tergolong jarang dan mulai mengalami kerusakan. Aswan mengatakan, M4CR menargetkan rehabilitasi sekitar 12.000 hektar mangrove di Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2026. Program tersebut dilaksanakan di 5 kabupaten dan kota termasuk wilayah Ibu Kota Nusantara. Namun, rehabilitasi mangrove membutuhkan proses yang tidak sederhana karena kondisi ekosistem pesisir yang memiliki karakteristik yang sensitif. Mulai dari perencanaan, penanaman, hingga pemantauan, pertumbuhan, seluruh tahapan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan di lokasi. Kerusakan tanggul tambak dan aliran enggak harus yang terlalu deras mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan mangrove. Karena itu, M4CR melakukan pendampingan secara intensif kepada kelompok masyarakat dengan pendekatan satu kelompok yang didampingi oleh satu pendamping. M4CR juga mendorong masyarakat memiliki sumber ekonomi alternatif di samping kegiatan tambak yang selama ini menjadi mata pencaharian utama. Pengembangan ekosistem mangrove ini menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan nilai tambah sekaligus menjaga kelestarian kawasan pesisir. Aswan Majis menambahkan untuk manfaat ekonomi dan rehabilitasi mangrove belum dapat dihitung secara menyeluruh karena pertumbuhan mangrove membutuhkan waktu. Namun sejumlah kebutuhan yang telah didampingi sejak beberapa tahun lalu mulai menunjukkan manfaat melalui pengembangan tambak dan ekowisata berbasis mangrove. Melalui program ini, masyarakat Desa Sepatin mengharapkan dengan dapat terus memperan aktif dalam menjaga dan mengelola ekosistem mangrove. Rehabilitasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan, peningkatan kapasitas, serta penguatan ekonomi diharapkan mampu menciptakan kawasan pesisir yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Demikian laporan dari Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kartanegara, kembali ke studio.

0: Baik, terima kasih rekan Zulfikar yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui rehabilitasi mangrove. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di pagi hari ini, pendengar, masih di acara Halo RRI di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Kami menantikan Anda di 743495736566 atau di 08115544975. Sudah ada penelpon kita, ada Pak Ridwan dari Paser yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Ridwan.
1: Pagi Mbak Deni, salam sehat.
0: Salam Horas. Sehat, Horas Bapak.
1: Iya, ya. Bukan 75, 95.
0: 95.
1: Ya, tadi agak naik tuh buntu itu Mbak. Apa-apa Mbak Sela, terima kasih ya. Salam sehat.
0: Ya, salam sehat.
1: Saya mengomentari pagi hari terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, karena tadi saya mau ikut masuk di Pro 3 tuh nggak bisa tadi. ASN kembali ke domain daerahnya atau apa, domain atau domisilinya gitu kan. Ya, saya bingung juga apa tuh maksudnya tadi. Tapi coba saya cari di Google juga belum terjawab itu dengan AI gitu kan. Apa sih ASN itu kembali? Nah, kita tahu ASN itu ada ASN daerah, pusat, ada ASN vertikal gitu kan. Nah, setelah saya paham, ini pemahaman saya ya, pengertian saya gitu kan. Berarti DKM selama ini dengan adanya Badan Kompetensi Sumber Daya Manusia, kok baru sekarang mikirkan ASN-ASN itu gitu. Yang tadinya misalnya saya dari dari Grogot di Samarinda gitu kan. Saya mau dibalikin ke Tanah Grogot gitu, meskipun ya jaraknya 200 kiloan gitu kan, itu berpengaruh juga secara psikologi saya ketika saya bekerja di Samarinda, nyewa rumah, ya kan? Nah, bayar dan lain sebagainya kan, walaupun memang ada perumahan kopri, perumahan ASN gitu kan. Nah, kenapa sekarang, maksud saya, BKN pusat itu baru mikirkan itu? Ini baru percobaannya 38 ASN nih dikembalikan. Terus bagaimana nanti mereka ketika kembali ke daerahnya juga, mereka bekerja nanti di instansi atau organisasi tempat mereka bekerja itu, semua ASN itu kan butuh rumah lagi gitu loh, butuh tempat lagi, butuh adaptasi lagi gitu loh. Kenapa baru sekarang dia mau mikirkan itu, orang sana itu tuh, orang Jakarta tuh, saya bingung gitu loh. Nah, itu yang pertama, catatan pertama. Kedua, kalau memang kita mau mengembangkan secara otonomi daerah tentang Badan Kompetensi Sumber Daya Manusia itu, ya kita kan memang masyarakat di daerahnya itu, bukan kita tidak boleh orang luar gitu kan. Orang Jakarta atau dari mana tuh nyarinya juga di Kalimantan tuh banyak ya kan, mereka pulang lagi gitu 2 tahun 3 tahun. Akhirnya nanti cari lagi gitu. Nah, coba deh kalau di pusat daerah itu cari gitu. Saya bukan melarang, bukan apa istilahnya tidak boleh orang di sini, itu kan bukan kompetensi saya gitu. Tapi kenapa baru mikir sekarang gitu? Nah kan kita boleh saja memang di mana saja, bahkan di luar negeri juga gitu. Nah, ini hal-hal ini gitu, mantas aja orang tidak mau ke ibu kota Nusantara itu gitu loh.
0: Oke, ini dalam program Indonesia Menyapa Pagi ya Pak ya, tadi di Pro 3 ya. Iya, ASN pindah ke domisili.
1: Iya, domisili. Maksudnya gitu. Maksud saya gitu, tidak ada yang dipotong dulu. Maksud saya bukan DKI saja memikirkan itu, dari pusat top down bottom up-nya itu loh, top down bottom up-nya itu. Kita daerah juga di sini kan ada nih, waktu saya mau pensiun tuh kemarin, Badan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Nah, kompetensi itu agregatnya agar ASN itu bisa naik, ya diberi kayak apa mereka dulu, pegawai itu dulu gitu. Kamu kalau mau pindah, kamu mau mutasi, mau ke daerahmu, setuju enggak gini gitu kan. Nah, itu loh maksud saya, seperti itu kan, kalau mereka ditarik-tarik aja kan nggak baik juga gitu kan, gitu loh. Ini penting, ini kan bukan semua, saya bilang tadi ada pegawai daerah, pusat, ASN kan banyak tuh, TNI, Polri juga gitu kan. Nah, itu substansinya gini, kalau BKN sana itu mau memang mengembangkan Badan Kompetensi Sumber Daya Manusia itu, koordinasikan dengan BKD dan BKSDM daerah. dan kabupaten kota, provinsi gitu loh. Ini kami terima 70-80% asli daerah gitu kan. Kembangkan daerahnya, otonomi daerahnya gitu loh. Itu maksud saya gitu loh. Bukan kita hanya wacana dan memikirkan memindahkan mereka, tapi bagaimana ke depan di generasi 45 itu mereka sudah fit, ya kan, fighting sudah gitu, sudah siap jadi ASN. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan dari Paser ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini terkait dengan ASN pindah domisili ya. Dan ini memang tadi dibahas di Pro 3 Jakarta. Ini dari BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, yang menginisiasi program uji coba mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili. Ini untuk menempatkan ASN bekerja lebih dekat dengan tempat tinggal dan keluarganya. Dan tentunya ini ada kebijakan, prinsip-prinsip yang dilakukan oleh BKN ya. Ini terima kasih untuk Pak Ridwan yang sudah membuka ataupun sudah membahas terkait dengan ASN ya, pindah domisili. Dan disampaikannya tadi Pak Ridwan menyampaikan bahwa sebaiknya jangan langsung menarik ASN ke daerah ya, harusnya koordinasikan dulu ke BKD daerah dulu apa yang benar-benar dibutuhkan, agar jangan cuma dipindahkan saja. Baik, terima kasih informasinya Pak Ridwan. Dan pendengar kami yang masih bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung di layanan telepon dan juga WhatsApp kami, dan juga di layanan Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
3: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
2: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
3: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
2: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
4: Nenekmu.
2: Permisi, Nek.
3: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
2: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda dan masih di layanan telepon 0811 5544976 atau di 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini terkait dengan apa yang menjadi keluhan Anda ataupun apa yang menjadi isu-isu ataupun kejadian ataupun berita kehilangan yang ada di tempat Anda atau di sekitar Anda. Sudah ada penelpon kita, ada Ibu Ria Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria Fauzi di Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cantik.
0: Ya, terima kasih Ibu.
1: Saya sih tidak ada keluhan atau tidak ada apa, ya. Cuman tadi saya juga mendengar di Pro 3 masalah ASN akan dikembalikan ke daerah masing-masing. Di satu sisi memang bagus, baik, karena mereka bisa berkumpul sama keluarga. Tapi di sisi lain juga apa ya, kata Pak Ana tadi penumpukan, ya betul juga sih penumpukan. Tapi ini kan belum pasti, baru sekedar wacana. Dan tadi ada yang saya dengar itu nggak setuju, entah itu dari DPR atau dari mana gitu. Mereka nggak setuju gitu. Jadi untuk masalah ini kayaknya belum tentu terjadi gitu loh. Tapi kalaupun terjadi ya, alhamdulillah bagi saudara-saudara kita yang memang jauh dari keluarganya. Karena efisiensi kan betul, efisiensi karena misalnya ongkos pesawat atau transportnya bolak-balik gitu. Tapi di satu sisi lagi kumpul keluarga itu lebih penting juga. Tapi yang namanya tugas, ya kita harus jalanin karena memang istilahnya itu dapur memang di situ gitu loh. Jadi saya enggak ada, cuma menanggapi aja Mbak tadi dengan Pak Ridwan. Itu baru sekedar wacana Pak, belum tentu terjadi juga. Karena dilihat keadaan saat ini memang sangat-sangat memprihatinkan untuk kita bangsa Indonesia, khususnya rakyat-rakyat yang di bawah standar gitu loh. Gitu. Itu aja sih Mbak, saya hanya anu aja, ikut komen aja. Terima kasih untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan ya, ini juga kita akan menyampaikan juga nanti pendengar apa yang disampaikan oleh dari BKN ya, yang mana ini kami kutip dari informasi dari bkn.co.id. Baik, ini ada pendengar kita juga, pendengar yang sudah masuk di saat ini. Ya, ini terkait dengan perbaikan traffic light di Simpang Uinsi ya, yang tadi ditanyakan ya oleh Pak Saiful ya. Saat ini sudah, Pak Saiful, saat ini sudah ada perbaikan, nanti kami kirimkan ke Pak Saiful langsung. Oke, seperti apa informasinya, ini sedang dilakukan perbaikan Pak Saiful, mudah-mudahan ya ini akan segera baik, akan segera hidup kembali traffic light-nya. Nanti kami teruskan ya ke Pak Saiful melalui via WA. Baik, ada rekan Afriani yang sudah menunggu ya di saat ini untuk memberikan informasi pendengar. Ini informasi yang disampaikan oleh Mbak Afriani ya, terkait dengan latihan pembekalan ya, bela negara pada Kopdes dan manajerial SPPI adalah bentuk perubahan baru dari program latihan dasar militer untuk peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang disesuaikan oleh Kementerian Pertahanan menjadi lebih humanis, aman, dan terfokus pada kesiapan kerja. Seperti apa informasinya? Kita dengarkan.
2: Laporan terkini.
0: Baik, selamat pagi Mbak Afriani.
2: Ya, pagi Mbak Dedi di studio.
0: Iya, seperti apa informasinya di saat ini untuk pendengar kita? Silahkan Mbak Afriani.
2: Baik, saudara pendengar RRI Samarinda, dapat kami informasikan saat ini sedang berlangsung di mana penutupan dari kegiatan bela negara dan manajerial SPPI tahun 2026 yang diselenggarakan penutupannya di Dodikjur Manggar dan dimulai dari pukul 7.30 atau sekitar pukul 8 ya dimulainya, di mana program koperasi ini diikuti oleh calon-calon yang nanti akan ditempatkan di berbagai penjuru Indonesia, yaitu manajer koperasi Merah Putih dan juga Kampung Nelayan. Dan di mana program koperasi Merah Putih ini sendiri diikuti oleh sebanyak 33.785 orang dari total 33.846 peserta yang sempat mengikuti pendidikan tersebut, dan peserta yang masuk mengikuti pendidikan sebanyak 33.846 orang mengikuti rangkaian acara diklat dari total pendaftaran yang lolos seleksi, namun dibagi beberapa bertahap, saudara pendengar. Dan tentunya tujuan dari kegiatan ini yaitu tentunya program koperasi ini diharapkan ini bisa menjadi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas dan memperluas kesempatan kerja, serta mewujudkan pemerataan pembangunan nasional, di mana keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Nah, di mana dalam amanat yang disampaikan oleh Pangdam 6 Mula Warman, Mekjen TNI Krido Pramono membacakan amanat Sekretaris Jenderal Kemenhan RI pada penutupan diklat SPPI KDKMP dan KNPMP 2026 ini, berharap bahwa para lulusan ini menjadi penggerak pembangun yang berintegritas, adaptif dan profesional, serta mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan. Dan disampaikan pula di mana diharapkan mereka juga menjadi insan yang tentunya bisa menjunjung tinggi etika, disiplin dan tanggung jawab, serta siap melaksanakan tugas sekaligus harus terus meningkatkan kompetensi agar mampu menjawab dinamika lingkungan setempat. Nah, di mana kegiatan ini pun masih berlangsung, saudara pendengar, dan diperkirakan akan selesai pukul 10, dan saat ini dapat didengar samar-samar ini adalah kegiatan atraksi yang dilakukan oleh beberapa peserta koperasi Merah Putih yang menunjukkan kebolehannya, mulai dari menari, bela diri, sampai dengan kegiatan lainnya. Mungkin saat ini dapat saya informasikan dan kembali ke studio.

0: Baik, terima kasih rekan Afriani yang ada di Balikpapan saat ini yang menyampaikan informasi terkait dengan penutupan latihan pembekalan bela negara pada koperasi desa dan juga manajerial SPPI, yang mana ini dilakukan adalah bentuk perubahan baru dari program latihan dasar militer untuk peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang disesuaikan oleh Kementerian Pertahanan. Baik, terima kasih Mbak Afriani dan juga pendengar kami dimanapun Anda berada. Kami masih terus menantikan Anda di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp dan juga di Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan informasi yang kami sampaikan untuk Anda ini dari Kepala BKN ya, yang mana Kepala BKN pindahkan 38 ASN BKN ya, mendekat ke keluarga dan domisili. Dan ini Humas BKN sendiri menyampaikan Kepala BKN Profesor Zudan kembali melanjutkan program mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili pada tahap kedua. Dan ini juga ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 yang sudah ditetapkan pada 27 Juli 2026. Dan juga ini pendengar, dilakukan kebijakan ini memang sangat disambut baik ya, disambut antusias dan positif oleh para pegawai BKN, terutama pegawai ASN yang ditempatkan di unit kerja yang jauh dari keluarga dan domisili. Tidak sedikit diantaranya bahkan sudah menjalani kehidupan pernikahan jarak jauh ya, dengan pasangan maupun anak-anaknya selama bertahun-tahun. Karena itu pegawai BKN yang akhirnya dipindahkan ke domisili dan dekat dengan keluarga merasakan manfaat dan dampak baik dari kebijakan ini. Itu informasi yang kami peroleh dari BKN. Ya, dari BKN, dan itu informasinya untuk saat ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di saat ini di Pro 1 RRI Samarinda. Dan ya, nanti juga akan kami dapatkan informasi terkait dengan kebakaran ya. Ya, terkait kebakaran dan yang ada di Balikpapan. Seperti apa nanti informasinya, nanti akan kami informasikan kepada pendengar kami di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz. Sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ya, ada Pak Hanye dari Kutai Barat yang sudah bergabung bersama kita. Seperti apa informasi ataupun keluhan dari Pak Hanye di saat ini? Selamat pagi Pak Hanye.
1: Pagi Ibu Deni.
0: Iya, selamat pagi ya, Bapak. Apa kabarnya di pagi hari ini,
1: Alhamdulillah,
0: Bapak?
1: Alhamdulillah, baik, panas ini.
0: Alhamdulillah.
1: Itu panas cetar. Mm. Saya ada lima ini, ya. Apa namanya, aspirasi. Mm-mm. Nah, jadi saya tidak setuju kebijakan dari apa kepegawaian yang mendekatkan ke keluarga. Ya. Nah, terus bagaimana kalau ada yang dari jauh sana bertugas di sini, mohon maaf, bukan kita anti, tidak. Misalnya dia dokter, dia sudah tinggal ditugaskan di Kaltim, tinggal di pelosok, dikuliahkan, mendapatkan apa spesialis. Nah, akhir ujung-ujungnya dia karena tidak mau jauh pulang ke keluarganya, akhirnya kita sudah kehilangan apa biayanya, terus kita harus memulai lagi dari nol.
0: Betul.
1: Nah, ini harus ada pengecualian kalau bisa. Itu kan kasihan, daerah kan rugi. Itu kan uang-uang kita juga, uang rakyat kan kasihan di daerah pedalaman ini. Ibu Deni belum merasakan ya kalau di sini kadang satu dokter itu hampir 2-3 rumah sakit dilayani, akhirnya menunggu. Makanya saya bingung Bu Deni, di rumah sakit Katolik di sini kok kalau dulu kan keluar kan pagi, tapi ini kok bisa jam 12, jam 1 sudah bisa keluar. Ya itu jam 1 malam. Wah, saya bilang aneh juga ini, karena katanya menunggu administrasi, tunggu dokter. Nah itu yang kedua Bu Deni ini untuk RRI, saya sedih juga kalau dengar selamat pagi Kaltim, halo Kaltim, kalau sepi begini, aduh, sepertinya ada kurang peminat, kurang anu ini, padahal kan banyak saja. Nah kalau bisa pihak RRI bisa mengubahlah pola-pola, misalnya ya kalau mau apa nama telepon silakan telepon, mau lama kan mau apa saja kan. Saya rasanya itu aduh sedih juga Bu. Bu Deni. Yeah. Itu kalau apa acara ini, acara yang kita cintai, yang sudah bertahun-tahun kita rawat, kita bina ini, kok sepi gitu nah. Yeah. Itu, tapi ini menggurui. Yeah. Tetapi ini adalah bentuk kecintaan saya terhadap RRI kita ini.
0: Baik, terima kasih,
1: Pak. Yang ketiga, yeah. Yang ketiga saya bingung juga ini. Mm-mm. Pemerintah ini kan ada kalau MBG sih bagus, yeah. Ada Koperasi Merah Putih, ada Sekolah Rakyat, ini kok ada lagi Universitas Republik Indonesia ya? Yeah. Ya, yang terbaru lagi. Nah, bagaimana lagi pola belum selesai, yang satu diselesaikan secara baik-baik, ini sudah ada lagi program baru. Kalau bisa Pak Prabowo, program itu harus dituntaskan lah dulu. Nah, terus yang keempat, saya sekali lagi berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan apa namanya, kalau bisa membangunlah akses jalan dari Muara Muntai menuju ke perbatasan dari perbatasan Kukar menuju ke Kubar. Nah, kenapa harus jalan itu dibangun? Karena itu bisa menjadi akses jalan pendekat Kukar Kubar itu ke daerah penyinggahan. Nah, selain jalan pendekat juga akses pendekat, dan juga itu bisa menghidupkan ekonomi. Nah, ke sentra-sentra penghasil ikan atau macam pariwisata juga bisa berkembang. Nah, kalau bisa kan ditindak lanjutilah ke PU atau ke kepala dinas PUPR. Itu. Yeah. Nah, yang kelima, terima kasih. Selamat pagi. Santai kawan. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hange. Ada 5 pesan dari Pak Hange ya. Yang pertama terkait dengan pemindahan domisili ASN tadinya. Yang kedua juga untuk menyarankan kepada RRI untuk merubah pola siaran Halo Kaltim ataupun Halo RRI ya. Karena sepi penelpon. Dan juga ada ini program dari pemerintahan kita terkait dengan Universitas Republik Indonesia. Ini bagaimana pola program barunya ini? Sebaiknya dituntaskan dulu ya yang sudah ada, baru nanti setelah ada kemajuan baru dimunculkan lagi program barunya. Dan selanjutnya berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ya, untuk membangun akses jalan dari Muara Muntai menuju ke Kutai Barat, karena ini bisa menjadi akses jalan pendekat Kukar dan Kubar, dan juga bisa menghidupkan perekonomian masyarakat, pariwisata juga bisa berkembang. Terima kasih Pak Hange yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih menantikan Anda di saat ini pendengar, masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini. Pendengar, masih dalam acara Halo RRI. Dan sepertinya ada penelpon kita, kita coba dulu angkat telepon. Ini dari pendengar kita. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak Deni.
0: Ya, ini dengan Bapak siapa, di mana?
1: Oke, saya dari Samarinda dengan Gupi.
0: Iya, silakan Bapak. Apa informasinya ini?
1: Ya. Oh, terima kasih. Hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Hanyi tadi terkait masalah semakin sepinya yang berkomunikasi, memberikan informasi tentang Halo RRI.
0: Iya.
1: Iya. Saya juga sering mengamati, Mbak, karena di RRI itu kan ada 4 program ya, Mbak, ya. Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Memang sudah saatnya dilakukan penyegaran program-program lagi, Mbak, terutama terkait masalah informasi yang diberikan dan menyesuaikan dengan audiens pendengar yang saat ini. Jujur, kalau boleh kita ketahui, radio ini sudah merupakan barang antik lagi sudah ya, karena banyak remaja-remaja itu sudah, kalau ditanya tentang, terutama di Pro 2 itu ditanya tentang radio, rata-rata mereka banyak tidak mendengarkan radio. Dan biasanya hasil survei pribadi saya, ini mungkin salah, mendengarkan radio itu terutama pada sedang menyetir, Mbak. Nah, ini kebetulan saya sedang menyetir. Kalau di rumah juga sudah ada pelafon-pelafon musik yang lainnya juga seperti itu. Nah, terkait masalah itu, terutama di Pro 2, Mbak, saya mengkritisi banyak noiser di sana, host-hostnya itu mungkin kurang memahami materi apa yang disampaikan, sehingga untuk meraup pendengar-pendengar muda akhirnya tidak bisa tercukupin dikarenakan sumber daya atau

0: kecerdasan penyiar-penyiar muda itu yang kurang bisa merangkul pendengar-pendengar baru yang remaja. Kalau Pro 1 saya akui luar biasa. Mungkin karena sudah senior ya, jadi bisa membawa suasana seperti itu. Dan satu lagi Mbak, biasanya kan kalau dengar radio pastilah lebih 60% kita mendengarkan lagu yang diputarkan. Dan biasanya yang nyetir, yang memiliki mobil itu rata-rata usianya sudah di atas 40 tahun. Betul. Sehingga kalau bisa ya menyesuaikan dengan usia-usia mereka untuk mengenang lagi lagu-lagu favorit mereka.
1: Okay.
0: Mungkin itu saja Mbak terkait masalah program-program yang ada di RRI. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gupi dari Samarinda yang memberikan sarannya ya terkait dengan program-program yang ada di RRI saat ini. Dan juga kalau di Pro 1 ini memang sudah ada batas usianya ya. Ini 40 tahun ke atas ya, 30 tahun ke atas ini memang pendengar dari Pro 1. Sementara kalau Pro 2 itu adalah kalangan anak muda. Dan kalau Pro 4 itu terkait dengan budaya ya, informasi budaya. Nah, baik, terima kasih Pak Gupi yang sudah memberikan informasi-informasi kepada kita saat ini. Dan kalaupun RRI saat ini katanya tadi sudah menjadi barang antik ya, saat ini juga RRI sudah hadir ya di apa istilahnya, RRI ada di ujung jari. Artinya kita saat ini sudah ada di RRI digital. Jadi bagi anak-anak muda juga, bagi para orang tua juga, tidak harus memiliki radio, namun dari handphone juga sudah bisa mendengarkan RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Dan bahkan Anda juga bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Anda mau dengar RRI Jakarta, mau dengar RRI siaran luar negeri, Anda juga mau mendengar RRI Surabaya ataupun RRI mana saja yang ada di Indonesia saat ini sudah ada di ujung jari ya. Artinya Anda tinggal mendownload RRI digital dan di sana sudah ada pilihan siaran yang bisa Anda dengarkan. Baik, terima kasih Pak Gupi atas masukan yang diberikan kepada kita saat ini. Dan ini nanti akan kami sampaikan juga kepada pimpinan kami. Dan mungkin nanti pimpinan kami akan memberikan jawabannya ya, akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh pendengar, baik itu Pak Hanye maupun juga Pak Gupi dan juga pendengar lainnya. Karena saat ini RRI mungkin pendengar kita lebih pasif ya, yang mendengarkan daripada aktif gitu ya. Mereka lebih pasif mendengarkan di rumah dan mungkin jarang bergabung di langsung atau berinteraksi langsung di RRI. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, sudah pukul 9:50 waktu Indonesia Tengah di saat ini. Dan kami yang bertugas juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Kami menantikan Anda di layanan telepon, layanan WhatsApp ataupun di layanan Google Form Halo RRI untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di saat ini. Dan juga nantinya kami akan memberikan jawaban kepada pendengar kami ya, terkait dengan apa yang menjadi keluhan ataupun menjadi informasi-informasi yang memang ini menjadi informasi kepada para pendengar di saat ini. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, untuk saat ini kami cukupkan dulu untuk Anda Halo RRI. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Indah Anjani dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host. Untuk sesi yang pertama, ini ada dua reporter handal yang akan menyampaikan kabar antara lain dari satu, Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Yang kedua ada Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung yang terkait mengenai perkuat ketahanan pangan dan digitalisasi daerah Pemkab Tubaba Gandeng Telkom University Bandung. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Silakan reporter Novia.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tulambung Barat Pemkab Tubaba terus melangkah maju dalam memperkuat sektor pertanian dan efisiensi tata kelola daerah. Langkah strategis ini ditandai dengan diterbangnya kunjungan audiensi tim peneliti dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom Bandung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, Insinyur Iwan Mursalin, SSI MMMT, di ruang rapat Bupati pada Rabu 29 Juli 2026. Pertemuan yang turut dihadiri oleh asisten 2 dan asisten 3, serta jajaran kepala OPD terkait tersebut membahas rintisan kerjasama hilirisasi riset bertajuk ketahanan pangan berbasis Internet of Things atau LOT dan Geographic Information System, GIS. Kolaborasi ini dirancang untuk mengaplikasikan inovasi berbasis teknologi tepat guna dalam menjawab tantangan nyata di sektor pertanian, pengelolaan lingkungan, hingga optimalisasi program sosial masyarakat di Tubaba. Dalam sambutannya, Sekda Tubaba Insinyur Iwan Mursali menyampaikan apresiasi atas inisiatif Telkom University. Ia mengungkapkan bahwa Tubaba sejatinya memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian, khususnya capaian surplus produksi padi gogo. Namun, keterbatasan fasilitas hilirisasi dan keterikatan petani pada pemodalan konvensional masih menjadi tantangan utama. Selain pertanian, Sekda juga memaparkan keberhasilan Tubaba dalam menggalakkan semangat gotong royong melalui program Guyub seperti optimalisasi zakat, infak, dan sedekah ZIS via Basnas untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta kemandirian 64 bank sampah di tingkat tiuh atau desa. Menanggapi hal tersebut, perwakilan dosen Fakultas Teknik Elektro Telkom University, Insinyur Ahmad Tri Hanuranto, MT, menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat berbasis teknologi. Telkom University siap menghadirkan solusi teknologi terintegrasi berbasis Smart GIS, Geographic Information System, dan Artificial Intelligence yang dihubungkan dengan Decision Support System. Sistem ini dirancang untuk menyajikan data presisi berbasis citra satelit dari tingkat kabupaten hingga ke desa atau tiuh. Ia menambahkan, proses riset kolaboratif ini nantinya akan didukung oleh Pendataan Riset Nasional atau LPDP Kementerian Ristek, serta turut melibatkan perguruan tinggi lokal di Lampung seperti Unila dan ITERA demi menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, tim ahli Telkom University bersama SKPD terkait di lingkungan Pemkab Tubaba akan segera melakukan penguatan data lapangan dan penyusunan proposal teknis. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mendorong terciptanya kemandirian pangan dan pengelolaan sampah modern di Tubaba, melainkan juga menumbuhkan minat generasi muda daerah terhadap pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, dan mathematics sejak dini. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat, Kabupaten Tulambung Barat optimis mampu menjadi percontohan atau role model daerah berbasis teknologi yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Novi Ardianti, Tubabaku, untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya reporter Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Selamat bertugas kembali. Dan untuk selanjutnya, kali ini dari Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan, ini mengenai hari ulang tahun ke-76 IGTKI PGRI, Pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru Masa Bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Silakan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, bertepatan dengan HUT ke-76 IGTKI PGRI, Pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru Masa Bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan, yang mana pelantikan berlangsung di Gedung Paris Berantai pada Rabu 29 Juli 2026 dan dipimpin langsung oleh Ketua IGTKI PGRI Provinsi Kalsel, Nor Lailawati. Pada acara pengukuhan tersebut, Winnie Patria dipercaya sebagai Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru. Dalam sambutannya, Bunda PAUD Kota Baru Suci Anissa Rusli berharap kepengurusan baru mampu meningkatkan profesionalisme guru dan menghadirkan pembelajaran ramah anak. Dan ia pun menegaskan peran guru PAUD sangat penting dalam membangun pondasi karakter anak usia dini, baik moral dan kecerdasan anak sebagai generasi penerus. Di sisi lain, Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru Winnie Patria menyampaikan komitmennya memperkuat solidaritas organisasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Dan ini adalah amanah besar yang harus dijalankan bersama dengan semangat kebersamaan untuk memajukan organisasi dan dunia pendidikan di bumi Saijaan. Demikian, Pajri LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya reporter rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tubabakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Baik, di sesi yang kedua ini sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dan Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Dan sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi Kamis 30 Juli 2026 dengan informasi bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto, MKes.
4: Apa kabar Mitra Buana dan Saudara Pendengar? Untuk siang hari ini saya berada di ruang kerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen. Dan hadir secara spesial untuk siang hari ini Bapak Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes untuk membahas tema mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati. Untuk Anda pendengar dan juga Mitra Buana, kita akan membahas tema kita hari ini bersama dengan Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen. Pak Dokter, apa kabar?
5: Baik dan selalu baik.
4: Selalu baik, luar biasa untuk hari ini. Bapak, tema kita untuk hari ini adalah bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati. Kan kemarin sudah kita lalui bersama nih beberapa agenda untuk Hari Anak Nasional dan puncak acara juga ada di pendopo ya Pak ya. Dan itu meriah sekali. Dari awal sampai akhir tuh yang bawa adik-adik semua.
5: Iya, semua memang.
4: Adik-adik semua, anak-anak Kabupaten Sragen, Prabowo dan saudara pendengar. Nah, kalau tidak salah, mohon maafkan kalau ada salah, mohon dikoreksi ya Pak ya. Tema di momentum Hari Anak Nasional tahun ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Betul ya Pak ya. Nah, ini kalau menurut Bapak nih, dalam momentum Hari Anak Nasional 2026 ini, jika memaknai dari tema tersebut disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Sragen saat ini seperti apa Pak?
5: Ya, mengacu dari tema yang kita sudah dapatkan, itu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, kita mau membawa semua stakeholders yang terlibat di dalam perawatan dan juga mungkin pemeliharaan dan persiapan anak untuk masa depan ini untuk menjadi paham, kemudian care dengan sisi-sisi dari kebutuhan anak, ya, hak-hak anak yang mesti dilindungi, hak-hak anak yang mesti dipenuhi, baik kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan juga yang paling penting tadi ruang aman di mana anak-anak itu ada. Karena kita tahu anak-anak sekarang ini rentan terhadap banyak hal yang berbahaya di luar sana, dan ini kita perlu gaungkan lagi supaya anak-anak terutama di Sragen, semua stakeholders yang menjaga anak-anak ini paham bahwa tidak hanya cukup menyayangi, tapi perlu juga melindungi, karena itu membangun masa depan mereka. Itu mungkin gambarannya, Mbak.
4: Gitu ya. Kalau untuk kondisi pemenuhan hak anak di Kabupaten Sragen saat ini, Bapak, bagaimana? Apa saja dan juga capaian-capaian yang berhasil diraih oleh Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen, Pak?
5: Ya, di Kabupaten Sragen kita sudah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak, predikat utama. Jadi kita memang berupaya untuk terus menjaga anak-anak ini, terlebih dalam pemenuhan haknya. Di pendidikan, kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Sragen sangat gencar mensosialisasikan sekolah rakyat. Ya. Kemudian juga ada beasiswa, terutama untuk anak-anak yang kuliah di universitas negeri. Ya. Kemudian juga di sisi pendidikan, di sisi kesehatan, kita universal health care. UHC-nya sudah sampai ke 99%, jadi rata-rata anak-anak juga terlindungi di kesehatannya. Yang kita masih pikirkan adalah ruang-ruang aman, terutama teman bermain. Kemudian ya, kemarin seperti yang diungkapkan Pak Bupati, ruang-ruang publik yang mungkin safe buat anak untuk mengeksplorasi hari-harinya. Ini mungkin masih PR, karena kita tahu untuk menciptakan ruang yang ramah anak itu butuh anggaran yang tidak kecil, sehingga ini perlu menjadi perhatian.
4: Sekarang berbicara mengenai data begitu ya Pak ya, data dan juga pantauan nih dari Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen ini, apa saja sih Pak persoalan yang saat ini paling banyak dihadapi anak-anak yang ada di Kabupaten Sragen, khusus di Kabupaten Sragen saja Pak?
5: Ya, problem atau isu strategis yang masih menjadi masalah buat kami adalah kekerasan terhadap anak, ya, kekerasan seksual terhadap anak. Ya, beberapa kasus mencuat, terutama saat kita mulai membentuk UPTD, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Ketika kita mulai membentuk atau membangun UPTD, maka akses terhadap pelaporan dan sebagainya semakin banyak, dan akhir-akhir ini banyak pelaporan yang masuk. Ada kasus-kasus di mana orang-orang terdekat anak itu sendiri yang justru menjadi ancaman buat mereka. Dan ini yang menjadi keprihatinan, kekerasan seksual pada anak. Kemudian yang kedua, bullying. Ya, banyak masuk ke kami bullying, terutama di sekolah. Ya, bahkan ada mungkin viral beberapa waktu yang lalu, bullying sampai kehilangan nyawa. Dan ini menjadi sebuah perhatian tersendiri. Kami bekerja sama dengan distrik juga coba untuk menggaungkan kembali bagaimana kekuatan society untuk mencegah bullying ini. Yang ketiga mungkin juga pernikahan dini, perkawinan masih ada, anak masih kita masih itu juga sebuah pergumulan sendiri, karena sebuah tantangan, karena memang kalau saya lihat kasus yang banyak itu ada di daerah-daerah di mana kemiskinan ekstrimnya itu masih menjadi PR buat kita, sehingga memang masalah ekonomi menjadi mungkin penyebab yang terbesar dari pernikahan dini ini atau pernikahan anak.
4: Pak, untuk memberikan ruang yang aman pada anak-anak pasti ada tantangannya, Pak ya, yang dihadapi Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen. Tantangan terbesar yang saat ini masih dihadapi Dinas Bapak dalam mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai kabupaten yang ramah anak, dan juga nanti dukungan apa saja Pak yang dibutuhkan dari berbagai pihak yang siapa tahu nanti yang menonton juga akan turut mendukung Pak.
5: Ya, yang pertama sebenarnya adalah banyak pihak yang menganggap bahwa ruang ramah anak itu cuma aksesoris. Ya, jadi mungkin keberpihakan mereka itu alah itu cuma aksesoris, kemudian ada sertifikat dan sebagainya itu cuma hanya. Padahal sebenarnya aware mereka terhadap hal ini penting. Nah, ini masalahnya itu di situ. Salah satu contoh aja misalnya ada program Smoke Free City, ya, kota bebas asap rokok. kita lihat di Sragen, mungkin bapak-bapak yang di Sragen bisa menjawabnya. Apakah benar-benar ruang-ruang di mana ada anak-anak itu bisa free terhadap asap rokok? Penegakan kawasan tanpa rokok menjadi problem sendiri.
4: Betul.
5: Ya, sehingga ini menjadi problem karena mungkin mereka tidak punya empati terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Anak-anak membutuhkan sebuah ruang di mana mereka bisa mengembangkan diri, mengeksplorasi diri, dan bebas dari ancaman seperti tadi. Tantangannya sebenarnya adalah perhatian, mungkin ya semangat untuk membawa kota ini memang benar-benar layak anak. Ini yang menjadi tantangan terbesar. Ya, di samping juga mungkin untuk pengembangan fasilitas itu butuh anggaran. Tapi itu the next lah. Anggaran itu sesuatu yang bisa dihitung. Tetapi perhatian, dukungan, partisipasi dari banyak orang yang terlibat atau banyak pihak yang terlibat ini, itu saya yakin itu tidak bisa diukur dengan berapapun besar anggaran. Mau anggaran berapapun, bangun ruang ramah anak seperti apapun, seideal apapun, tetapi akhirnya tidak akan pernah punya daya ungkit yang bagus untuk anak-anak kita kalau tetap saja nanti ruang ramah anak ternyata jalan-jalan itu masih pada ngerokok. Ya akhirnya ya ruang ramah anak seperti apa yang mau kita bangun? Sudah dibangun mungkin sampai dana miliaran tapi nggak ada gunanya. Karena partisipasi dan juga mungkin empati mereka terhadap anak-anak dan juga terhadap program ini kurang. Tantangannya yang penting malah itu kesadaran.
4: Kesadaran dari
5: banyak orang-orang, banyak pihak yang ada di Sragen tentang kita itu butuh membuat anak-anak kita ini berkembang dalam kondisi yang ideal. Nah ini yang
4: juga
5: mungkin ini pesan nih buat semua nih. Ya.
4: Luar biasa waktunya Pak Dokter untuk siang hari ini, pesan-pesan yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk Kabupaten Sragen. Semoga dengan melihat tayangan kita kali ini semua bisa tersadar bahwa anak-anak ini adalah aset kita semua, dan dari diri sendiri kita akan bisa menjadikan Kabupaten Sragen menjadi kabupaten yang ramah anak, gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih waktunya.
5: Sama-sama Mbak
4: Rara. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPA Kabupaten Sragen, Bapak Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes. Sehat selalu Bapak.
5: Terima kasih. Sehat juga. Tetap semangat menyuarakan hal yang baik.
4: Baik, terima kasih. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar, bahasan kita mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di bumi Sukawati. Terima kasih kebersamaan Anda, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Rara Anggita. Demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talks edisi hari ini mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di bumi Sukawati bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi yang kedua. Yaitu dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, terkait kerja keras dan inovasi keberlanjutan pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali membuahkan hasil manis di tingkat nasional. Kabupaten Nganjuk sukses meraih penghargaan bergengsi atas komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja tata kelola pemerintahan. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Etna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Silakan.
1: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, apresiasi dan penghargaan skala nasional ini dihadiri berkat konsistensi Pemkab Nganjuk dalam melahirkan berbagai program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Mulai dari percepatan pelayanan birokrasi, digitalisasi sistem pemerintahan, hingga penguatan sektor-sektor vital seperti ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan di Kota Angin. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan bahwa capaian membanggakan ini bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari sinergi kebersamaan dan kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah, serta dukungan penuh dari segenap elemen masyarakat Kabupaten Nganjuk. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong mampu membawa Kabupaten Nganjuk makin diperhitungkan di kancah nasional. Pemerintah daerah berharap penghargaan ini tidak membuat seluruh jajaran cepat puas, melainkan menjadi pemacu semangat untuk terus memberikan dedikasi terbaik. Komitmen untuk menghadirkan inovasi dan pelayanan yang transparan, efisien, serta inklusif akan terus diperkuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Capaian apresiasi ini sekaligus membuktikan keberhasilan transformasi tata kelola daerah yang berfokus pada hasil dan kemanfaatan publik. Kedepan, Pemkab Nganjuk berkomitmen menjaga konsistensi kinerja agar berbagai program pembangunan daerah dapat berjalan makin optimal dan berkelanjutan. Mari kita pertahankan semangat kebersamaan dan dukung terus pembangunan demi Kabupaten Nganjuk yang makin maju dan juga berprestasi. Dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, saya Etna Laila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya rekan Etna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya yang kedua dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Akan melaporkan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli apresiasi pameran foto Prahara Pulau Emas. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Oji dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Silakan.
2: Pendengar PPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli membuka secara resmi pameran foto yang bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar di halaman Istana Basa Pagaruyung Senin 27 Juli 2026 yang ditandai dengan penandatanganan poster. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan apresiasi kepada Pewarta Foto Indonesia atau PFI atas kontribusinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui karya foto, khususnya pada saat terjadi bencana. Wakil Bupati juga mengharapkan melalui pameran ini dapat menjadi pengingat sekaligus edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Korwil PFI Sumatera, Hendra Syamhari, menyebutkan pameran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap karya pewarta foto. Foto-foto yang dipamerkan merupakan hasil jepretan pewarta foto dari berbagai daerah saat bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Pewarta foto bertugas menyampaikan informasi melalui potret, dan itu harus sesuai fakta, apalagi saat terjadi bencana. Dan sementara itu, pendengar, Ketua Pelaksana PFI Padang, Muhammad Afif Pribadi, menyampaikan pameran ini terselenggara atas kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dan didukung oleh PFI Pusat, Yayasan Mata Waktu, dan PT PLN Persero. Pada kegiatan yang sama juga dilakukan roadshow peluncuran buku foto jurnalistik Prahara Pulau Emas. Buku tersebut sebelumnya telah diluncurkan di Omah Petruk, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu tanggal 25 Juli kemarin. Setelah di Tanah Datar, roadshow akan dilanjutkan ke Aceh dan terakhir di Medan, Sumatera Utara. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luha Nantu 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya rekan Oji dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.
3: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
5: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
4: karena
5: ini.
4: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, kita masuk sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air, antara lain dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live, ada Redaktur Aan Kasianto. Silakan.
6: Pendengar Apple Indonesia, Indonesia mengundang perusahaan-perusahaan China tidak hanya untuk berinvestasi di negara ini, tetapi juga untuk membangun bersama Indonesia, menciptakan rantai pasokan yang lebih kuat, mengembangkan talenta, memajukan teknologi, dan melayani pasar regional dan global dari sini. Itu dikatakan oleh Menteri Investasi dan Industri Hilir Indonesia, Rosan Rosani. China merupakan salah satu mitra strategis utama bagi Indonesia dalam mempercepat industrialisasi dan mewujudkan aspirasi pertumbuhan ekonomi. Dan menurut Ruslan, ditambahkan bahwa China telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 13 tahun berturut-turut, serta secara konsisten masuk dalam tiga besar sumber investasi asing langsung. Ditambahkan bahwa hubungan bilateral kedua negara telah berkembang dari sekadar perdagangan komoditas mentah menjadi integrasi industri yang nyata, mencakup hilirisasi mineral, rantai pasokan baterai kendaraan listrik atau electric vehicle EV, infrastruktur digital, dan energi terbarukan. Dia mengatakan bahwa dua negara, Taman Kembar Two Countries Twin Parks atau TCTP, di bawah kerangka kerja inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra, Belt of Road Initiative atau BRI, terus berkembang dari sekedar konsep menjadi implementasi yang nyata. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih, Redaktur Aan Kasianto.
3: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik, untuk kabar selengkapnya, di sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, terkait Forum Anak Sampaikan 10 Aspirasi di Hari Anak Nasional, Bupati Tabalong siap tindak lanjuti. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Rina Rapitasari, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Silakan.
7: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tabalong berkomitmen menindaklanjuti 10 suara anak Kabupaten Tabalong yang disampaikan dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Kabupaten Tabalong di halaman Pendopo Bersinar Pembataan pada 27 Juli lalu. Aspirasi tersebut menjadi masukan penting dalam memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak di bumi Sarabakawa. 10 suara anak yang disampaikan Forum Anak Kabupaten Tabalong meliputi berbagai isu strategis, diantaranya pengetatan pengawasan penjualan rokok kepada anak, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan minuman beralkohol, penguatan edukasi tentang bahaya pornografi dan kesehatan reproduksi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Selain itu, anak-anak juga mendorong pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan daerah, perluasan akses layanan konsultasi psikologis gratis, peningkatan kualitas pendidikan dan pendidikan karakter, pemanfaatan platform digital yang aman, pencegahan radikalisme dan eksploitasi anak, serta peningkatan keselamatan berlalu lintas bagi anak dan remaja. Bupati Tabalong Muhammad Noripani mengapresiasi aspirasi yang disampaikan anak-anak. Menurutnya, sebagian besar poin yang disuarakan telah menjadi bagian dari program pemerintah daerah dan akan terus diperkuat pelaksanaannya. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengembangkan ruang ramah anak di sejumlah desa, serta memperkuat perlindungan anak melalui pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA. Di samping itu, penguatan pendidikan, pembentukan karakter, penanaman nilai keagamaan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak akan menjadi prioritas Kabupaten Tabalong melalui pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai menjadi bekal penting agar anak-anak mampu menghadapi tantangan seperti narkoba, kenakalan remaja, perundungan, dan berbagai pengaruh negatif lainnya. Pemkab Tabalong berharap 10 suara anak yang disampaikan dalam peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi aspirasi, namun juga menjadi landasan dalam menyusun kebijakan yang lebih ramah demi terwujudnya generasi Tabalong yang sehat, cerdas, berkarakter, dan juga terlindungi. Baik, demikian Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya rekan Rina Rapitasari dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya kali ini dari Radio Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mengenai gelar program latihan bersama di Pacitan, tim bola voli Lavani akan kolaborasi dengan Laskar Kanjeng dan tim bola voli Yonif TP 93P SB. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Dea Maharani dari Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kami silakan.
8: Klub bola voli Lavani menggelar program latihan bersama di Kabupaten Pacitan. Tim yang baru saja menjuarai Proliga 2026 tersebut akan berkolaborasi dengan tim bola voli bentukan Yonif TP 934

0: Yonif TPSBY maupun Laskar Kanjeng bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan. Menurutnya, program ini sangat penting bagi perkembangan bola voli di Pacitan. Senyampang harapan besar SBY bahwa bola voli di Pacitan ke depan bisa berprestasi di kancah nasional. Meskilah Fani membawa tim junior, namun beberapa nama sudah tidak asing lagi. Bahkan ada di antaranya yang sudah terjun di area Proliga bersama tim Lavani Senior, seperti Nanda Waliyadu Ramadhani yang merupakan putra asli Pacitan serta Rehan. Deha Marani, LPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk laporannya rekan Dea Maharani dari Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali. Untuk informasi terakhir kali ini dari Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ini mengenai 26 tahun berjuang, Purworejo berhasil raih sertifikat eliminasi malaria. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Rizky Amalia dari Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Silakan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil meraih sertifikat eliminasi malaria setelah berjuang selama 26 tahun. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Dante Saxono Harbuono pada puncak peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Profesor Dr. Sujudi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jakarta Selasa 28 Juli 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti bersama dengan 8 penerima penghargaan lainnya, yaitu Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur DIY, Bupati Langkat, Bupati Kepulauan Mentawai, Bupati Timor Tengah Utara, Bupati Sumba Tengah, Bupati Halmahera Utara, dan Bupati Bintan. Tak hanya menerima penghargaan, Bupati Purworejo bersama dengan penerima lainnya juga sekaligus menandatangani komitmen bersama untuk memelihara daerah eliminasi malaria sebagai bentuk komitmen untuk dapat terus memelihara daerahnya agar selalu bebas dari penularan malaria. Wamenkes Republik Indonesia Dr. Dante dalam sambutannya menekankan bahwa kasus malaria masih menjadi permasalahan serius yang sampai saat ini dihadapi di beberapa wilayah di Indonesia maupun secara global dan bahkan menunjukkan peningkatan kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, Wamenkes mendorong komitmen seluruh daerah maupun pihak-pihak terkait untuk mampu bersinergi mendukung peta jalan eliminasi malaria 2025-2045 guna mewujudkan Indonesia bebas dari penularan lokal malaria pada tahun 2030 mendatang. Wamenkes juga mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang telah berhasil meraih sertifikat eliminasi malaria pada tahun 2026. Bupati Purworejo Yuli Hastuti usai acara menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Purworejo. Lebih dari itu, capaian tersebut juga menjadikan amanah untuk terus menjaga Purworejo tetap bebas dari malaria. Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan kolaborasi semua pihak dalam mendukung terwujudnya eliminasi malaria di Kabupaten Purworejo. Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mempertahankan status eliminasi malaria tersebut. Berbagai langkah strategis telah disiapkan, diantaranya memperkuat inovasi, surveillance, deteksi dini, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo Dr. Budi Susanti MSC mengatakan bahwa sebelumnya Kabupaten Purworejo menjadi satu-satunya kabupaten kota se-Jawa Bali yang belum menerima sertifikat eliminasi malaria. Budi Susanti juga menyampaikan bahwa syarat sertifikat eliminasi malaria adalah 3 tahun berturut-turut tidak ada kasus malaria indigenous atau penularan setempat. Sejak munculnya kembali kasus malaria pada tahun 2021, pemerintah terus bekerja keras mengintervensi program eliminasi malaria. Dan pada akhirnya, tahun 2023, pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil bebas dari malaria. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih laporannya rekan Rizky Amalia dari Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Demikian untuk pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya, saya Indah Anjani beserta tim yang bertugas dari LPPL.

0: PL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host. Pamit undur, ketemu lagi esok hari, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
3: Tahu berapa, Mas?
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar,
5: sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan? Nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
2: RPD Kutim FM.

0: 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang kami hadirkan untuk informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi sudah kami rangkum untuk Warta Siang kali ini. Di antaranya, alasan Bupati Paser ingatkan warga Segendang tak bangun rumah terlalu dekat jalan. Curi 1,2 ton sawit di kebun perusahaan, pria 44 tahun diamankan Polsek Muara Kamandi Kukar. Sabe dua penghargaan di Tribun Kaltim Award 2026, Pemkab dan DPRD Kutim siap maksimalkan kinerja hingga darurat kekerasan di sekolah Kalimantan Timur, DPR RI desak penguatan perlindungan menyeluruh. Selain informasi ini pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya dari Kaltim Kaltara dan juga rangkaian informasi seputar ekonomi dan olahraga Kalimantan Timur akan kami sajikan hingga 1 jam ke depan. Baik, pendengar dan pemirsa, Anda bisa mengikuti informasi ini melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkab.go.id dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM dan melalui live TikTok RPD Kutim yang sedang berlangsung. Selain itu, juga sejumlah platform RPD Kutim bisa Anda gunakan untuk mendengarkan informasi dari Kaltim Kaltara. Ya, baik pendengar, bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda.
3: 99.4 FM.
1: RPD Kutim FM.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, kita awali informasi seputar darurat kekerasan di sekolah Kalimantan Timur, DPR RI desak penguatan perlindungan menyeluruh. Dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Maraknya dugaan kasus kekerasan, khususnya kekerasan asusila di lingkungan satuan pendidikan di Kalimantan Timur kini telah menyalakan alarm darurat. Situasi ini mendapat atensi serius dari Ketua Komisi 9 DPR RI, Hetifah Caifudian, yang mendesak agar sistem perlindungan terhadap peserta didik diperkuat secara total melalui pencegahan dan penanganan yang jauh lebih efektif. Menurut Hetifah, setiap tahun pendidikan termasuk pondok pesantren wajib memiliki mekanisme pertahanan diri yang tangguh. Sistem ini harus mampu mendeteksi potensi ancaman sejak dini, sekaligus menangani setiap laporan dengan sigap dan aman bagi korban. Sistem ini harus mencakup pengawasan yang efektif, mekanisme pelaporan yang aman bagi korban, serta keterlibatan guru, orang tua, dan masyarakat dalam mendeteksi potensi kekerasan sejak dini. Di tengah kerentanan sosial yang mengancam generasi muda, fokus penegak hukum juga diarahkan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang yang menyasar anak-anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Ancaman hukuman menanti para pelaku dengan sanksi jauh lebih berat jika korbannya adalah anak di bawah umur. Modus operandi sindikat yang kejahatannya kini semakin lihai memanfaatkan ruang digital. Media sosial kerap dijadikan jaring empuk untuk menjerat anak-anak melalui janji palsu pekerjaan atau bujuk rayu relasi daring. Menanggapi hal itu, Hetifah menyebutkan bahwa Satgas TPPO bersama aparat penegak hukum dan instansi daerah terus memperketat patroli cyber. Edukasi pencegahan juga digencarkan langsung oleh sekolah-sekolah guna memutus mata rantai perdagangan manusia dari akarnya. Untuk membentengi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, Hetiva menilai pembentukan dan penguatan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan sudah menjadi harga mati. Keberadaan Satgas tersebut krusial untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara kilat, sekaligus menjamin perlindungan psikologis korban. Berbagai inovasi daerah pun terus digenjot untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak di benua Etam, mulai dari posko pengaduan ramah anak, peningkatan layanan terpadu hingga program ketahanan keluarga agar pengawasan anak tidak lepas kendali di luar jam sekolah. Berdasarkan catatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kaltim, hingga Juni 2026 tercatat ada 43 kasus kekerasan yang ditangani, yang terdiri atas 26 korban perempuan dan 17 anak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga masih menempati posisi puncak dengan 22 kasus atau 51,1%. Ya, selain itu pendengar dan pemirsa, UPTD PPA Kaltim juga turut menangani 7 kasus kekerasan berbasis gender online, 4 kasus kekerasan asusila, 3 kasus pelecehan, 2 kasus perampasan hak nafkah, 1 kasus TPPO, serta 5 kasus kategori lainnya. Ya, melihat angka tersebut menjadi pengingat keras bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan penindakan reaktif setelah kejadian, melainkan menuntut sinergi total seluruh elemen daerah untuk memutus rantai kekerasan hingga tuntas.

0: Kita ke informasi lainnya pendengar dan pemirsa. Targetkan bebas lubang BBPJN Kaltim kebut pemeliharaan jalan kota bangun hingga Muara Muntai. Urat nadi perekonomian dan konektivitas darat di wilayah pedalaman Kalimantan Timur kini kupas tuntas demi memberikan kenyamanan ekstra bagi para pengguna jalan lintas strategis nasional yang membentang dari Kota Bangun, Muara Leka, hingga Muara Muntai mencatatkan progres pemeliharaan yang kian masif dan menunjukkan hasil yang signifikan. Langkah taktis ini merupakan wujud nyata dedikasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur melalui PPK 1.6 dalam menjamin kelancaran agar distribusi logistik dan mobilitas warga yang menghubungkan Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Kutai Barat. Menjelang akhir Juli 2026, intensitas pekerjaan di lapangan digenjot secara maksimal. Tim teknis bersama armada alat berat disiagakan penuh untuk menyisir setiap jengkal koridor vital guna merealisasikan target zero hole atau bebas lubang. Ya, pendengar dan pemirsa, pelaksana proyek BBPJN Kaltim Yoni mengungkapkan bahwa progres pengerjaan pemeliharaan jalan saat ini menunjukkan hasil yang positif berkat penerapan strategi penanganan cepat dan terpadu. Lingkup pekerjaan dalam paket preservasi jalan dan jembatan tersebut digarap secara komprehensif. Yoni memaparkan bahwa penanganan tidak sekedar bertumpu pada metode patching atau penambalan darurat, melainkan mencakup rehabilitasi tingkat minor hingga mayor, pelapisan ulang atau overlay menggunakan aspal mutu tinggi, serta perkuatan struktur bahu jalan. Mengingat tingginya volume kendaraan berat bermuatan logistik yang melintas tanpa henti, pemilihan material menjadi faktor penentu utama. BBPJN Kaltim mengaplikasikan jenis aspal khusus berdaya tahan tinggi terhadap tekanan beban statis maupun dinamis. Selain memperkuat struktur permukaan jalan, pembenahan sistem drainase di sepanjang bahu jalan turut dikerjakan secara intensif. Ya, penggunaan konstruksi pasangan batu mortar diaplikasikan agar limpasan air hujan tidak menggenangi badan jalan. Dengan kondisi fisik jalan yang kini jauh lebih mantap dan mulus, waktu tempuh perjalanan darat dipastikan menjadi lebih singkat. Kita kembali ke informasi seputar komitmen lindungi anak di bawah umur. Wakil Gubernur Seno Aji singgung sindikat kejahatan semakin lihai. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan bahwa upaya perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan sinergi erat dari seluruh elemen masyarakat. Seno mengatakan harus melindungi anak-anak secara bersama-sama, dimulai dari peran orang tua dan keluarga di rumah, lingkungan sekolah hingga masyarakat luas. Salah satu atensi terbesar pemerintah bersama jajaran penegak hukum adalah memberantas TPPO atau tindak pidana perdagangan orang yang kian meresahkan khususnya menyasar anak-anak. Dalam payung hukumnya, penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO memberikan sanksi yang jauh lebih berat apabila korban kejahatan adalah seorang anak. Ya, tak hanya berfokus pada anak sebagai korban, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dikawal ketat melalui kerangka sistem peradilan pidana anak. Pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif diterapkan secara konsisten demi menghindari dampak buruk stigma sistem peradilan formal bagi masa depan anak. Melalui mekanisme diversi pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke jalur luar pengadilan, sejumlah perkara anak berhasil diselesaikan lewat musyawarah mufakat yang melibatkan korban, pembimbing kemasyarakatan, dan keluarga. Selama ini penerapan diversi terbukti efektif mencegah anak jatuh ke dalam lingkaran residivisme memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri serta memulihkan hubungan sosial di tengah masyarakat tanpa mengabaikan rasa keadilan korban. Guna menciptakan ekosistem yang aman bagi tumbuh kembang anak, Pemprov Kaltim mengandalkan dua program unggulan daerah, yakni Germas Gerakan Ramah Anak dan Aman atau Nyaman Anak, serta Berlian Bersama Lindungi Anak. Seno Aji berharap program ramah, aman, dan nyaman anak ini dapat diimplementasikan dengan optimal di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Melalui program Berlian, pemerintah fokus memperkuat ketahanan keluarga lewat edukasi dan sosialisasi masif yang menggandeng tim penggerak PKK serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Seluruh perangkat daerah, khususnya dinas yang membidangi perlindungan anak dan pendidikan, ditugaskan untuk mengawal langsung penerapan program ini hingga ke lingkungan sekolah-sekolah.
1: Perikutin. Very, very hot.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang. Anda tengah menyimak informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke informasi selengkapnya, kami hadirkan dari Kabupaten Kutai Timur. Sabet dua penghargaan di Tribun Kaltim Award 2026, Pemkab dan DPRD Kutim siap maksimalkan kinerja. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Pemkab Kutim sukses meraih penghargaan kategori komitmen pelayanan publik terbaik tanpa suap dalam ajang Tribun Kaltim Award 2026. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung dalam malam puncak peringatan HUT ke-23 Tribun Kaltim di Hotel Max One Balikpapan pada Kamis 30 Juli 2026 malam tadi. Apresiasi tersebut diterima Kepala Diskominfo Staper Kutim Roni Bonar Siburian yang hadir mewakili Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman dan Wakil Bupati Mah Yunadi. Roni mengatakan memang itulah komitmen Pemkab Kutim untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya secara terbuka, transparan, dan berusaha semaksimal mungkin tidak ada pembiayaan. Roni menjelaskan bahwa Pemkab Kutim terus memperkuat integritas birokrasi sekaligus mendorong percepatan transformasi digital agar pelayanan publik makin mudah diakses. Tak hanya jajaran eksekutif, apresiasi tinggi diraih oleh Ketua DPRD Kutim Jimmy dalam ajang penghargaan yang sama. Politikus muda tersebut berhasil memboyong penghargaan kategori berperan aktif dan koordinatif mengawal program pembangunan daerah. Penghargaan ini diberikan atas kiprahnya yang konsisten mengawal berbagai program strategis daerah melalui fungsi legislasi, penganggaran hingga pengawasan. Jimmy mengatakan pihaknya akan terus mengawal pembangunan agar kinerja pemerintah benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat terutama di sektor infrastruktur. Jimmy menambahkan keterbukaan media dan partisipasi publik menjadi kontrol sosial yang sangat vital untuk memastikan seluruh proyek pembangunan berjalan tepat sasaran. Secara khusus, Ketua DPRD Kutim Jimmy juga menyoroti pengawasan terhadap proyek kontrak tahun jamak atau multi-years kontrak agar butuh pekerjaan serta manfaatnya dirasakan maksimal oleh warga Kutai Timur. Ya, dengan waktu yang cukup dan pengawasan berkesinambungan, pihaknya memastikan seluruh target pembangunan dapat tercapai dengan baik. Tribun Kaltim Award 2026 merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh media Tribun Kaltim kepada para tokoh dan berbagai instansi yang dinilai berkontribusi nyata dalam mendorong pembangunan di Kalimantan Timur. Media yang menjadi bagian dari Tribun Network dan juga grup Kompas Gramedia ini menggarap event tersebut secara berkelanjutan setiap tahun yang juga menjadi rangkaian peringatan HUT ke-23 Tribun Kaltim. Ya, pendengar dan pemirsa, tahun ini Tribun Kaltim Award mengusung tema Merajut Sinergi Menuju Kaltim Cemerlang. Acara ini lahir dari komitmen Tribun Kaltim sebagai media yang terus mengawal, mengonfirmasikan, sekaligus mengapresiasi berbagai upaya pembangunan di Benua Etam. Hal itu disampaikan pemimpin redaksi Tribun Kaltim Sumarsono. Pada penyelenggaraan tahun ini, sebanyak 35 penghargaan diberikan kepada para tokoh, instansi pemerintah daerah, lembaga legislatif, hingga perusahaan swasta BUMN dan BUMD yang dinilai memiliki dedikasi dan kontribusi terhadap kemajuan Kalimantan Timur. Penilaian awarding berdasarkan riset yang dilakukan tim redaksi Tribun Kaltim melalui pemberitaan di media, data BPS, dan pemerintah daerah. Melalui Tribun Kaltim Award 2026, Tribun Kaltim berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkan Kalimantan Timur yang semakin maju, khususnya di tengah perannya sebagai provinsi penyangga sekaligus lokasi pembangunan ibu kota Nusantara. Ya, pendengar dan pemirsa, event Tribun Kaltim Award 2026 Garapan Tribun IO ini ditayangkan secara live melalui kanal YouTube Tribun Kaltim Official, Facebook, dan YouTube Tribun Network. Event ini juga terlaksana berkat dukungan berbagai sponsor dan mitra, yakni PT BPD Kaltim dan sejumlah mitra lainnya. Dari Kutai Timur, kita ke Kutai Kartanegara dengan informasi curi 1,2 ton sawit di kebun perusahaan. Pria 44 tahun diamankan Polsek Muara Kamanakukara. Seorang pria berinisial R, 44 tahun warga desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara diamankan aparat kepolisian setelah diduga mencuri buah kelapa sawit di area perkebunan PT Teguh Prima Jaya Abadi, Kecamatan Muara Kaman. Terduga pelaku diamankan anggota Polsek Muara Kaman setelah sebelumnya tertangkap tangan oleh petugas keamanan perusahaan pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 23.45 menit waktu Indonesia Tengah di Blok D 4748 kawasan perkebunan PT TJA. Kapolres Kukar AKBP Hairul Bazir melalui Kapolsek Muara Kaman Ibtu Jailani mengatakan pelaku diduga mengambil buah sawit yang berada di tempat pengumpulan hasil panen kemudian mengangkutnya menggunakan kendaraan pick up. Ya, terduga pelaku diamankan setelah tertangkap tangan oleh petugas keamanan perusahaan saat sedang mengambil buah kelapa sawit di area perkebunan. Dalam penindakan itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah tojok sawit, 3 lembar slip penimbangan buah kelapa sawit dengan total berat mencapai 1.220 kg serta satu unit mobil pick up yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil curian.
2: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
3: Oh yeah.
2: 99.4 FM. Yeah. RPDQ Team. RPDQ Team. FM.
0: Informasi selengkapnya hadir dari Tanah Pasir. Alasan Bupati Pasir ingatkan warga Segendang tak bangun rumah terlalu dekat jalan. Ya, pendengar dan pemirsa, masyarakat Kabupaten Pasir diminta untuk memperhatikan kondisi infrastruktur publik saat hendak membangun rumah agar tidak terlalu dekat dengan jalan. Hal itu disampaikan Bupati Pasir Fahmi Fadli saat meresmikan instalasi pengolahan air atau IPA modern dan jembatan Sungai Segendang di Desa Segendang, Kecamatan Batu Engau pada Rabu lalu. Bupati Pasir menekankan pentingnya menjaga ruang bagi pembangunan bahu jalan dan drainase. Mereka meminta masyarakat serta warga lainnya saat membangun rumah agar tidak terlalu dekat dengan jalan yang telah dibangun karena mereka akan membangun bahu jalan dan drainase. Ditekankan bahwa semua pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat demi mewujudkan pasar yang tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera atau tuntas. Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi antara perangkat daerah dan meminta para camat untuk lebih sering bersinergi dengan kepala desa, terutama terkait data tunggal sosial ekonomi nasional. Peresmian IPA dan jembatan ini juga menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan layanan dasar masyarakat. IPA modern di Desa Segendang diharapkan mampu menjawab kebutuhan air bersih warga, sementara jembatan baru akan memperlancar mobilitas dan akses ekonomi masyarakat sekitar. Pada kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan sejumlah bantuan kepada masyarakat berupa 50 kg beras untuk keluarga rentan stunting dari Dinas Ketahanan Pangan, kemudian 10 rak telur kepada tim PKK Desa dari Disbunak Pasir. Nantikan informasi selengkapnya di Warta Siang kami hadirkan untuk Anda. Informasi-informasi selengkapnya masih hadir dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Tetaplah bersama kami.
3: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
4: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
3: Loh, emangnya kenapa?
4: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
3: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
4: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
3: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
5: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
5: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
6: Tahu berapa mas?
7: 4.000 aja.
8: Siapa yang sakit?
9: Mas Fajar.
8: Sakit apa?
9: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
8: Apa itu 3M?
9: Menguras, menutup, dan mengubur.
8: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
7: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
8: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
7: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
8: Kan? Nyamuk bisa terbang.
10: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.
8: Oh my God!
11: Aduh, ada apa sih Bu Ne?
8: Itu tuh, coba dilihat.
11: Mana sih Bu?
8: Itu loh Pak.
11: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
8: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari.
0: Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
11: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
11: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
11: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
6: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, RPD Kutim 99.4 FM pukul 11.29 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi masih kami hadirkan dari Kalimantan Timur. Kita ke informasi seputar polisi tangkap honorer DLH Bontang terkait penyalahgunaan barang haram di Gunung Elai. Ya, kasus barang haram narkoba kembali terungkap dari orang kami yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kota Bontang. Polisi menyebut pelaku sudah lama menjadi target polisi. Kapolres Bontang AKBP Anak Agung Gede Wibowo melalui Kasatres Narkoba AKP Larto mengungkapkan pelaku berinisial S 33 tahun, pegawai honorer Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. SD Ciduk di wilayah Kelurahan Gunung Elai, tepatnya di Jalan Durian Raya Kota Bontang pada Rabu lalu. Barang buktinya sabu 0,38 gram. Menurut Larto, pelaku mengaku membeli sabu dari seseorang yang saat ini dalam pengejaran. Terpisah, Kepala DLH Bontang Heru Triatmojo membenarkan pelaku S adalah pegawainya yang bekerja sebagai tenaga outsourcing. Meski demikian, Heru menegaskan pihaknya mendukung langkah polisi untuk memproses hukum orang tersebut. Kita ke TPI Sambalyong Perahu akan direnovasi Pemprov Kaltim untuk jadi sentra ikan. Tempat pelelangan ikan Sambalyong di Kabupaten Perahu akan direnovasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat fungsinya sebagai sentra ikan. Kepala Dinas Perikanan Perahu Abdul Majid mengatakan TPI Sambalyong menjadi lokasi strategis karena merupakan satu-satunya TPI yang berada di kawasan perkotaan Perahu. Menurut Majid, keberadaan TPI tersebut juga mendukung program pasar ikan murah yang selama ini diupayakan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan ikan dengan harga terjangkau. Dirinya menjelaskan, edukasi mengenai penangkapan ikan ramah lingkungan terus disampaikan kepada masyarakat pesisir. Dengan cara itu, keberlangsungan populasi ikan dapat terus terjaga sehingga hasil tangkapan nelayan dapat meningkat secara berkelanjutan. Terkait kemungkinan pelaksanaan pasar ikan murah di lokasi lain, Abdul Majid menyebut pihaknya masih akan melihat regulasi dan kesiapan tempat yang tersedia. Pasalnya, lokasi yang digunakan untuk program pasar ikan murah sebelumnya merupakan lahan milik swasta yang hanya dipinjamkan. Dari Perahu ke Kota Madya, Balikpapan dengan informasi kebakaran hebat pasar Sepinggan Balikpapan, belasan ledakan terdengar saat api mengamuk. Kebakaran hebat melanda pasar Sepinggan Balikpapan pada Jumat pagi tadi. Kobaran api yang muncul sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah dengan cepat membesar hingga melahap sebagian besar bangunan pasar, memicu kepanikan para pedagang yang berlarian menyelamatkan barang dagangan mereka. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari area pasar. Pedagang terlihat berhamburan keluar sambil mengangkut barang dagangan yang masih sempat diselamatkan ke pinggir jalan agar tidak ikut dilalap api. Berdasarkan ini informasi sementara, api diduga pertama kali muncul dari salah satu lapak pedagang bakso yang berada di dalam kompleks pasar Sepinggan. Dalam waktu singkat, kobaran api merembet ke lapak-lapak lain yang sebagian besar berbahan kayu sehingga mempercepat penyebaran api. Area yang mengalami kerusakan yang paling parah berada di lokasi penjualan ikan ayam dan bumbu dapur. Seluruh lapak di kawasan tersebut ludes tak tersisa. Ya, dari Balikpapan kita ke informasi terakhir dari Kalimantan Timur. Kami hadirkan dari provinsi termuda sekaligus terjauh di Kalimantan Timur. Ya, maksud kami kabupaten termuda dan terjauh yakni Mahakam Ulu. Dari Ucoh bilang, tekan risiko penyebaran rabies, Pemkab Mahulu targetkan vaksinasi sedikitnya 400 ekor hewan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mempercepat cakupan vaksinasi hewan penular rabies dengan target minimal 70%. Langkah tersebut dilakukan karena merupakan langkah strategis untuk menekan risiko penyebaran rabies dalam acara kick-off bulan anti rabies Kabupaten Mahakam Ulu 2026. Upaya percepatan ini menyusul adanya temuan kasus gigitan anjing liar di Kampung Ujoh Bilang pada 5 hingga 7 Juni 2026 lalu. Berdasarkan investigasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mahakam Ulu, 4 warga menjadi korban gigitan sehingga petugas langsung melakukan vaksinasi dan surveillance ketat di wilayah tersebut. Kepala DKPP Mahakam Ulu, Egel Bertus Ibrahim menegaskan kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis ini harus ditingkatkan, terlebih kondisi geografis Mahulu berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan vaksinasi massal sedikitnya 400 ekor HPR yang tersebar di atau hewan peliharaan di 5 kecamatan dan 50 kampung termasuk wilayah pedalaman. Guna memudahkan pendataan, setiap hewan yang telah divaksin akan diberikan kartu identitas khusus. Demikian informasi dari Kalimantan Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selengkapnya informasi akan hadir terkait wajah baru Desa Liang Bunyu. Hingga stok ikan lokal tertekan, Malinau didorong tingkatkan tata kelola perikanan sungai. Ya, serta informasi seputar Kaltara mendapatkan tambahan anggaran 30 miliar membangun jalan Krayan. Sesaat lagi pendengar, tetaplah di Warta Siang.

0: di Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Oh my God!
6: Aduh, ada apa sih Bu Ne?
5: Itu tuh, coba dilihat.
6: Mana sih Bu?
5: Itu loh Pak.
6: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
5: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
6: Oh, gitu.
5: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
6: Oh, iya ya, Bu.
5: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
6: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
5: Gitu dong.
7: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
8: Assalamualaikum Bu Tika.
9: Waalaikumsalam Bu Ati.
8: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
9: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
8: Gitu ya, Bu.
9: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
8: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo,
10: Cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
11: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan.
12: Anywhere do you come from? Every day you'll listen 99.4 FM.
13: Oh yeah, 99.4
12: FM. Yeah. RPD Kutim.
14: RPD Kutim 99.4 FM. Informasi dari Kalimantan Utara. Kaltara kembangkan proyek strategis KIHI hingga PLTA Kayan demi dukung IKN. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang menyatakan bahwa pemerintah provinsi tengah menggencangkan

kuat daya saing kawasan perbatasan agar tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang tangguh dan berkelanjutan. Selain proyek infrastruktur dan energi, pemerintah juga fokus pada hilirisasi sektor perikanan dan rumput laut, serta pengembangan energi hijau. Gubernur Kalimantan Timur menilai pembangunan IKN membuka peluang kolaborasi yang semakin luas antara Kaltara dan Sabah. Kerjasama ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari perdagangan, investasi, logistik, ketenaga kerjaan, pariwisata, hingga ketahanan pangan. Zainal menjelaskan bahwa sidang ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang berlangsung di Sandakan, Malaysia pada 2025. Forum ini membahas evaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dua wilayah. Kita ke Kaltara dapat tambahan anggaran 30 miliar bangun jalan Krayan. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang mengatakan pembangunan jalan perbatasan di Krayan Kabupaten Nunukan mendapatkan tambahan anggaran sebesar 30 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Dan informasi yang diterima sudah ada penambahan sekitar 30 miliar untuk khususnya di Krayan. Informasi adanya tambahan anggaran ini disampaikan Gubernur Kalimantan Utara saat ditanya apakah sudah ada laporan hasil audiensi pemerintah Provinsi Kaltara dengan Kementerian PU di Jakarta terkait penanganan jalan perbatasan Krayan. Zainal mengatakan bahwa Pemprov bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltara dan Nunukan serta pihak terkait lainnya beraudiensi dengan Kementerian PU dan mengusulkan agar pengerjaan ruas jalan lingkar Krayan tersebut cukup perkerasan agregat saja untuk mengejar fungsional dan lebih panjang jalan yang dikerjakan. Ya, dikatakan awalnya ketentuan dari Kementerian PU tersebut memang aspal, namun mereka meminta waktu agar bisa agregat. Kita ke stok ikan lokal tertekan, Malinau didorong tingkatkan tata kelola perikanan sungai. Sektor perikanan tangkap di Kabupaten Malinau menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Bertambahnya jumlah penduduk, keterbatasan daya dukung sungai, hingga maraknya praktik illegal fishing membuat ketersediaan ikan lokal terus berada di bawah tekanan. Kondisi tersebut turut meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap pasokan ikan dari negara atau daerah tetangga. Di sisi lain, program pengembangan kolam budidaya dinilai mampu, belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara optimal. Dan situasi ini ternyata mendorong pemerintah daerah bersama kalangan nelayan untuk mencari pola pengelolaan perikanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Baik pemerintah Kabupaten Malinau maupun Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Ya, pendengar dan pemirsa, sinergi antar pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang selama ini membayangi sektor perikanan tangkap di wilayah tersebut. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menilai peningkatan jumlah penduduk berdampak langsung terhadap kebutuhan hasil perikanan. Dan menurutnya, karakteristik Kabupaten Malinau yang didominasi bentang alam sungai memiliki kapasitas terbatas sehingga tidak lagi dapat sepenuhnya menjadi satu-satunya sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, Ketua DPD KNTI Kabupaten Malinau Siti Aminah juga mengatakan bahwa nelayan tradisional saat ini menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Selain maraknya praktik illegal fishing, nelayan juga menghadapi persoalan belum jelasnya batas kawasan penangkapan ikan serta kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai hak pengelolaan wilayah tangkap agar nelayan tradisional memperoleh perlindungan dalam menjalankan aktivitasnya.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari seputar Kalimantan Utara. Segera kami hadirkan informasi selengkapnya seputar ekonomi Kalimantan Timur. Pulihkan kerusakan mangrove di Kaltim, pemerintah tekankan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ya, pendengar dan pemirsa, upaya pemulihan mangrove di Kalimantan Timur kini diarahkan tidak hanya pada aspek lingkungan, tetapi juga manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan rehabilitasi berjalan berkelanjutan. PLT Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam Berau, Indi Hendraswari, menegaskan bahwa rehabilitasi mangrove harus dilakukan secara terpadu, mulai dari perlindungan kawasan yang masih ada, pemulihan wilayah rusak, hingga pemberian manfaat nyata bagi warga. Menurutnya, rehabilitasi tidak cukup hanya menanam, harus ada perlindungan dan pemulihan yang sesuai dengan penyebab kerusakan, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, selama ini sebagian masyarakat masih memandang mangrove sebagai lahan potensial untuk tambak, padahal tanpa pengelolaan yang tepat, praktik tersebut justru berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem. Sebagai solusi, pemerintah mendorong penerapan tambak ramah lingkungan melalui skema Silvos. Ya, skema silvofishery, yakni sistem budidaya yang memadukan mangrove dengan kegiatan perikanan. Program ini didukung Bank Dunia untuk mengedepankan perlibatan masyarakat dalam rehabilitasi. Dan pada tahun 2026 ditargetkan sebanyak 65 kelompok masyarakat dengan sekitar 3.510 orang terlibat langsung dalam kegiatan penanaman dan pengelolaan mangrove. Keterlibatan itu tidak hanya terbatas pada rehabilitasi, tetapi juga mencakup pengembangan usaha berbasis mangrove dan potensi wisata pesisir sebagai sumber pendapatan alternatif. Indi menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci untuk mengubah pola pikir sekaligus menjaga keberlanjutan program. Kita ke Kaltim, buka peluang investasi seluasnya, percepat alih struktur ekonomi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat peralihan struktur ekonomi dari ketergantungan batubara ke sektor non-tambang dengan membuka peluang investasi seluas-luasnya serta mempermudah seluruh proses perizinan bagi investor. Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud di Samarinda Rabu lalu menegaskan agar seluruh instansi dan dinas terkait di lingkungan Pemprov Kaltim tidak lagi mempersulit proses birokrasi bagi pelaku usaha yang ingin menanamkan modalnya di benua etam. Rudi mengatakan bahwa Kaltim tidak bisa lagi terus-menerus bergantung pada kekuatan tekanan hebat dari ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak terbarukan. Dan saat ini komoditas pertambangan seperti batu bara sedang menghadapi tekanan hebat dari faktor internal maupun eksternal yang langsung berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi tersebut menurut Rudi kian diperketat oleh kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pembatasan kuota produksi batu bara melalui revisi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tahun 2026. Sebagai solusinya, Rudi mengatakan Pemprov Kaltim kini memfokuskan arah pembangunan pada 3 sektor unggulan baru, yakni pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kaltim dinilai memiliki peluang yang sangat tinggi dalam pengembangan industri manufaktur hilirisasi berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan. Di sektor pariwisata, Pemprov Kaltim melirik potensi kolaborasi strategis dengan provinsi lain yang telah mapan secara pariwisata seperti Bali dan Yogyakarta. Selain itu, dirinya mengatakan kerjasama investasi juga tengah dibuka dengan maskapai penerbangan untuk membuka rute langsung menuju Pulau Maratua di Kabupaten Berau. Langkah itu menurut Rudi diambil demi memaksimalkan promosi keindahan gugusan Kepulauan Derawan dan Maratua kepada wisatawan domestik hingga mancanegara.
Sementara itu, Wakil Gubernur Seno Aji memberikan catatan kritis mengenai kesiapan daerah dalam menyambut investor. Seno meminta agar Kaltim segera menyusun data dan penjelasan rinci mengenai potensi wilayah dalam format visual yang menarik seperti video profil investasi. Untuk menjangkau pasar global, Seno menegaskan bahwa materi promosi tersebut tidak boleh hanya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi wajib disajikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin atau Cina. Seno menambahkan Kalimantan Timur saat ini sangat membutuhkan suntikan investasi baru agar roda perekonomian daerah dapat terus tumbuh secara berkelanjutan tanpa harus terus dibayangi oleh fluktuasi harga batubara dan minyak bumi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang hari ini, edisi siar Jumat 31 Juli 2026. Anda bisa mengikuti informasi-informasi sepanjang hari ini melalui Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah melalui program Berita Indonesia Live yang akan menghadirkan informasi dari seluruh penjuru tanah air. Dan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang. Yang mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
1: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. Perfect Ecuting. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay yu'ada fil kufr kama yakrahu ay yuqdafa fin nar."
2: Yang artinya, ada tiga hal yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari.
3: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
4: Itu tuh, coba dilihat.
3: Mana sih, Bu?
4: Itu loh, Pak.
3: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
4: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
3: Oh, gitu.
4: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
3: Oh, iya ya, Bu.
4: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
3: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
4: Gitu dong.
5: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta, dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mau berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

RPDKUTIM 99.4 FM, RPDKUTIM 99.4 FM. Selamat siang kembali untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Dan terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami hingga saat sekarang, hingga di 38 menit lepas dari jam 1 siang hari ini. Walaupun sedikit lebih terlambat ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang sudah menunggu dari tadi karena sedikit kesalahan teknis untuk siang hari ini, sehingga baru bisa untuk menemani teman-teman sekalian untuk Sapa Kutim kali ini, masih di edisi siar 31 Juli 2026. Rasanya gak afdol kalau gak temenin teman-teman di Sapa Kutim kali ini untuk mengakhiri atau menutup kebersamaan kita untuk bulan Juli 2026. Dan semoga kita semua diberikan kesempatan untuk memasuki kembali lagi bulan yang baru di bulan Agustus 2026. Ya, dan seperti biasa teman-teman pasti sudah paham banget ya, udah pada hafal. Ya, Sapa Kutim adalah salah satu program request di mana teman-teman boleh banget untuk request lagu kesayangan kalian. Caranya kirimkan WhatsApp-nya di 0811-5811-683. Sekali lagi, kirimkan WhatsApp-nya di 0811-5811-683. Dan sejumlah pesan-pesan WhatsApp yang sudah ikutan untuk siang hari ini kayaknya sudah harus banget segera ya untuk dibacain ya. Jangan khawatir ya, untuk teman-teman yang sudah request dari tadi akan kita puterin lagunya hingga di jam 3 sore hari nanti. So, tetap semangat. Now it's getting real late. And shorty got the twinkle in the eye. Oke, kita awali dari selamat siang RPD Kutim, siang juga dari Sista di Sangatta Selatan. Mau request lagu dong Mbak? Boleh banget. Lagunya Mahalini yang judulnya Sial. Waduh. Requestan pertama langsung sial gitu ya. Salam kenal buat semua pendengar Radio Kutim. Tetap semangat menjalankan sepanjang hari ini gitu ya, menjalankan aktivitasnya. Buat maesternya terima kasih. Sama-sama terima kasih untuk Sista yang ada di Sangatta Selatan. Oke, next RPD Kutim, selamat siang. Siang juga, hai Mbak Esther. Hai juga, gimana kabarnya? Kabar aku baik-baik juga. Like Fanny di Kenyamukan. Hai Fanny, semoga kamu juga baik ya untuk siang hari ini. Aku mau dengerin lagunya Citra Citra Scholastica. Ini gak ada judulnya nih. Coba kita searching dulu ya, Citra Scholastica. Oke, mau yang mana nih lagunya? Kalau gitu supaya balas-balasan sama si Mahal ini, Citra Scholastica-nya kita kasihkan yang sadis ya. Tapi bukan yang kayak terlalu sadis caramu by Afgan. Kali ini dia by Citra. Lagunya buat semua pendengar RPD Kutim yang lagi monitor, tetap semangat dan salam persahabatan. Iya. Buat Maester, salam cantik, sukses selalu. Oke, terima kasih untuk Mbak Fani yang ada di seputaran Kenyamukan. Anyway, by the way, kita putarin dulu dua buah lagu yang sudah ikutan untuk saat sekarang. Dan setelah itu kita bacain lagi pesan-pesan WhatsApp-nya yang sudah ikutan untuk siang hari ini. Langsung aja lagu yang pertama datang dari Mahal ini, Sial.

Anda ikutin 99.4 FM. Wow, enggak terasa langsung 49 menit dari jam 1. Ya, kembali di Sapa Kutim dan menyapa teman-teman yang sedang stay tune untuk saat sekarang. Hello. Lagi pada di mana sih teman-teman semuanya nih? Iya, karena ini hari Jumat. Belum jam pulang dong ya, masih di tempat kerja. Ya, dan juga buat teman-teman yang mungkin lagi ada di masing-masing unit ya, yang lagi mengoperasikan unitnya di seputar areal pertambangan Sangatta Kutai Timur. Selamat siang aja, selamat beraktivitas.

Semoga terus semangat ya, dan tuntas kerjaannya hari ini hingga pulang lagi ke rumah karena ada anak dan istri ya. Ada keluarga yang menanti di rumah. So jangan lupa safety number one. Oke, langsung aja kita kembali di 0811581683. Siang sama ku tim Seng juga. Kak Esther ini Nung lagi di Gang Family. Puterin lagunya Cinta dari Jauh. Dari Cassandra, maka Cio, Maacio. Okay, thank you untuk Nung yang lagi di Gang Family aja. Ditunggu lagunya Cassandra. Big.

dari Nung di Gang Family, kita ke Bang Salam yang lagi di mana aja deh untuk siang hari ini. Kira-kira lagi di mana nih Bang Salam? Selamat siang Repede Kutim, Sapa Kutim, mau request lagunya Ariel Menunggumu. Salam-salam buat semua pendengar RPD Kutim. Buat yang baca, terima kasih. 99.4 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, thank you untuk Bang Salam yang juga kembali bergabung untuk saat sekarang di Sapa Kutim. Khas banget kalau Bang Salam ini kalimatnya kalau lagi gabungan di RPD Kutim. Tuntas gitu ya. Oke, sebelum saya puterin lagunya, karena ada beberapa informasi yang mungkin belum Anda dengarkan untuk pagi hari ini, tapi kayaknya sudah disampaikan juga ya di morning show tadi pagi. Salah satunya adalah buat teman-teman yang mungkin mempunyai karya tulis atau karya rekam atau sesuatu yang benda bersejarah ya tentang Kutai Timur, boleh banget untuk disampaikan ke Dinas Perpustakaan atau juga bisa melalui Dinas Kominfo atau juga ke RPD Kutim, nanti akan disampaikan ke dinas terkait karena akan dimuseumkan di Perpustakaan Kutai Timur. Selain itu juga akan ada pembubaran sejumlah koperasi yang ada di Sangatta Kutai Timur di 18 kecamatan yang ada di sejumlah desa, tapi saya tidak menyampaikan setiap desa-desa dan juga koperasi-koperasi tersebut. Hanya saja menginformasikan bahwa akan ada pembubaran untuk sejumlah koperasi yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Iya, dan ini untuk tahun 2026 ya teman-teman sekalian. Oke, dan karena sudah semakin berjalan waktu kebersamaan kita untuk siang hari ini, sekali lagi selamat siang untuk teman-teman semuanya. Thank you udah terus bersama kami di siang hari ini. Selamat hari Jumat, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat untuk seluruh teman-teman dimanapun berada yang sudah menjalankan ibadah sholat Jumat ya. Kembali beraktivitas dengan suasana yang hangat dan tetap semangat hingga jam pulang nanti. Buat semua yang ada di seputaran Bukit Pelangi Sangatta, yang ada di seputaran jalannya sedar sesampai ujung, yang ada di seputaran Sangatta Baru, Sangatta Lama, Sangatta Seberang, Teluk Lingga, dan juga buat semua yang ada di seputaran Jalan Sulawesi No. 1.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Plus Waktu Indonesia Barat.

0: yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana tidak boleh dibuang ke RDF.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda. Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan dengan perwakilan lebih dari 50 negara untuk membahas pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Bupati Pasuruan meminta para siswa untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan menghormati guru. Emil Akbar dari RRI Malang melaporkan selengkapnya.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo Kamis pagi. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru. Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA Julianto mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.
3: Kepala sekolah terdiri dari dua orang, yaitu satu kepala sekolah untuk jenjang SMA dan
2: tak sendirian, Mas Rusdi, Samadakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
1: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan banyak warga. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Cabangnya belum disortir nggak seperti ini,
5: Pak. Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
6: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu. diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu ya, supaya dipercepat lah,
7: percepat,
6: jangan sampai bergumpuk-gumpuk lah.
5: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
0: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
8: Apa bang, sebab kita jelaskan?
0: Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana yang tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah, biasanya bersih. Biasanya bersih.
5: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Tapi rata-rata biasa ISPA, yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
10: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10 hingga 15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10 hingga 15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
9: Tapi rata-rata biasa ISPA, yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap mata juga bisa kan. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu, satu kalau tidak penting bisa bertahan di rumah, intinya seperti itu.
10: Sementara itu, karhutlah yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
11: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN, sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
10: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutlah masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Laporan disampaikan Arnold Saudila.
12: Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
5: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo.
13: Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MUBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
12: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
13: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monai. Menurutnya, MUBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
14: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
13: Sementara itu Ketua Panitia MUBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
14: MUBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan 6 suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
13: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
1: Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Namun pihak pemerintah terus berupaya sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
15: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforiano Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
16: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3 memang berat lahannya, agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
15: Evorianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nyasutara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nyasutara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional Koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nyasutara.
17: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
15: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Jogja Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo menyampaikan selengkapnya.
18: 1, 2, 3,
19: suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Jogja Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Jogja Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Jogja Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid, berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Jogja Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000 untuk kami ya. Jogja Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Jogja Halal Festival ketiga dengan effort yang lebih besar, kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
19: Event Jogja Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
20: Itu PDB-nya bisa mencapai $3.8 miliar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali. Ya.
19: Melalui Jogja Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global, sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan dengan perwakilan lebih dari 50 negara untuk membahas pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional guna memperkuat keamanan di Laut Merah dan sekitarnya Kamis kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, inisiatif tersebut diusulkan Arab Saudi setelah kelompok Syiah Yaman Houthi menyerang kapal-kapal Saudi di Laut Merah dan Selat Bab El Mandeb sebagai balasan atas blokade terhadap Yaman. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengatakan pertemuan para kepala pertahanan negara-negara sahabat dan perwakilan Uni Eropa tersebut membahas inisiatif Riyadh membentuk koalisi guna meningkatkan kerjasama pertahanan dan melindungi pelayaran di Laut Merah, Teluk Oman, dan Selat Bab El Mandeb. Arab Saudi akan menjadi lokasi markas koalisi tersebut jika pembentukannya terrealisasi, menurut Kementerian Pertahanan Saudi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa siang ini menggelar latihan jelang pertandingan dengan Timnas Indonesia All-Star yang akan berlangsung pada besok hari. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah digelar atau baru akan digelar latihan resmi atau official training dari tim Aston Villa yang pada musim ini akan menggelar tour pramusimnya ataupun pemanasan jelang musim baru Liga Inggris 2026-2027 yang akan berlangsung pada akhir Juli ini. Namun sebelum itu tim Aston Villa sendiri akan melakukan tour di kawasan Asia, dan salah satu yang dikunjunginya pada tour pramusimnya hari musim ini adalah Indonesia. Dan bisa kami sampaikan pada siang ini para pemain dari Aston Villa sendiri baru saja keluar dari ruang ganti ataupun dari bench ini, baru saja mereka menggelar ataupun baru berkumpul dan menggelar pemanasan sebelum nanti akan latihan resmi, karena mereka akan bertanding melawan tim Indonesia All Star, timnas Indonesia All Star yang akan berlangsung direncanakan pada besok Sabtu 1 Agustus 2026. Beberapa nama satunya yang akan tampil seperti Tammy Adams dan juga Alejandro Garnacho ini sudah dipastikan akan hadir ataupun datang, karena memang tim Aston Villa sendiri telah tiba di Jakarta sejak kemarin. Dan salah satu mungkin yang paling spesial atau yang dinanti oleh para supporter atau pecinta atau fans dari Aston Villa adalah Alejandro Garnacho, karena memang sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2023, Garnacho sendiri datang bersama dengan timnas Argentina ketika mereka melakukan sesi pertandingan uji coba ataupun pertandingan persahabatan dengan timnas Indonesia yang berlangsung sekitar pertengahan tahun 2023. Dan tentu itu salah satu momen yang memorable yang tidak sulit mungkin dilupakan bagi para pecinta sepak bola, karena saat itu Garnacho punya momen yang tidak dilupakan bersama dengan salah satu pemain timnas Indonesia, yaitu Asnawi Mangku Alam, di mana Asnawi berhasil melakukan clearance dari salah satu potensi serangan yang dilakukan oleh Garnacho. Dan saya masih mengingat sendiri tepat di sisi pojok atau bagian dari kanan pertahanan Indonesia ataupun sisi kiri serang dari Argentina pada saat itu, dan Asnawi Mangku Alam melakukan clearance ataupun tackle dari terhadap Garnacho yang akhirnya mampu mematahkan serangan yang dibangun oleh salah satu pemain yang saat itu Garnacho masih bermain di Manchester United. Dan pada hari ini ataupun tahun ini dia datang dengan status sebagai pemain dari Aston Villa. Dan pada hari ini timnas Indonesia All Star yang akan menjadi lawan dari Aston Villa sendiri, ini beberapa sudah diumumkan nama dan juga atau daftar namanya. Ini bisa kami sampaikan, nanti yang akan berposisi sebagai kiper di tim Indonesia All Star itu diantaranya adalah Kurniawan Kartika Aji. Kemudian dari pemain barisan pertahanan ataupun para defender ini diantaranya adalah Marcel Usemahu, Muhammad Idris, Hasim Kipu, kemudian ada Oliver Liming, Brandon Schoeneman, Yusaku Yamadira. Sementara untuk pemain gelandang ataupun pemain tengah, ini salah satu nama yang mungkin cukup dikenal bagi para pecinta timnas Indonesia, ada Ezra Walian, kemudian juga ada Zavalenta, Jordi Wormanso, Yamamoto, Febrian Upo Mabin. Dan di barisan penyerang ini ada M. Hanafi, Arkan Kakak, Terence Puhiri, Reno Salampesi, Jim Kelly Sroyer, Ramai Rumakik, dan juga Hoki Caraka. Ini beberapa nama yang terutama di bagian penyerang ini adalah yang langganan ataupun pernah tampil beberapa kali bersama timnas Indonesia, baik di usia kelompok umur ataupun di tim senior. Dan kami masih menanti dari sesi konferensi pers yang akan digelar juga pada sore ini, baik dari kedua tim, yaitu dari Aston Villa serta tim Indonesia All Star. Dan pendengar, untuk sepengetahuan Anda, tim Indonesia All Star nanti akan ditukangi ataupun dipimpin oleh Kurniawan Dwi Yulianto, sementara Aston Villa tentu saja akan dipimpin langsung oleh Unai Emery yang menjadi salah satu pelatih yang mungkin paling ikonik dan dikenang dengan cara bicaranya. Namun tentu yang akan ditanya adalah Aston Villa yang merupakan juara dari Liga Eropa atau Europa League musim 2025-2026. Dan kabarnya tahun ini atau ketika mereka datang ke Jakarta hari kali ini membawa juga trofi Liga Eropa yang katanya akan dipamerkan di Jakarta. Dan kita akan menanti informasi lebih lanjutnya, dan kami akan menanti informasi juga termasuk apa yang dibicarakan nanti di konferensi pers pada sore hari ini akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Stay tune terus di RPD Kuti FM. Bersama kita cerdas.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: 99.4 FM RPD Kutim.

kabar pada Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Kembali di Sapa Kutim untuk 29 menit lepas dari jam 2 siang hari ini. Masih bersama dengan Esther dan masih ada 30 menit hingga berakhir di jam 3. Masih menunggu teman-teman semua untuk bergabung di 0811-5811-683. So, dari sekarang boleh banget ya. Dan juga buat teman-teman yang sudah mengirimkan pesannya tadi, belum sempat dibacain karena kita harus bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan saatnya kita bakal bacain lagi pesan-pesan yang sudah masuk untuk siang menjelang sore. Karena sudah jam 2:30 pas nih kalau di jamnya RPD Kutim. Jadi sudah siang jelang sore ya guys. Oke, kita mau bacain dari dari siapa ini? Dari Mbak Santi. Mbak Esther, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Santi Mbak, lagi di rumah aja. Boleh request lagu? Boleh banget dong. Lagu siapa nih? Oh, lagunya Tulus yang judulnya Perahu Kertas. Buat mbaknya, thanks you. Oke, terima kasih untuk Santi. Ditunggu lagunya Tulus dengan Perahu Kertas. Next, siang menjelang sore RPD Kutim, aku Lele di pendidikan. Request lagunya Halo dari Febi Putri. Makasih, sehat-sehat semuanya. Sama-sama terima kasih untuk Lele yang ada di pendidikan. Ditunggu lagunya Febi Putri yang Halo. Aduh. Siapa yang halu nih? Oke, okay, just kidding. Next, Kanovani mau request lagu dong. Yuhu, aku Vivin lagi di lokasi nih.

KPR Kutim 99.4 FM, kembali di Sapa Kutim dan masih bersama dengan Esther di sini yang setia pokoknya untuk temenin teman-teman semua hingga di jam 3 sore hari nanti. Ya, enggak terasa sudah 46 menit sekarang dari jam 2. Dan masih bakal terima ya pesan teman-teman semua yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-5811-222. Kita bacain dari Kakak Uul. Assalamualaikum Maester, waalaikumsalam. Mau request lagu. Boleh banget, lagunya Bon Jovi, judulnya It's My Life. Nah, gitu sih liriknya ya kan. Tapi sayangnya di playlist kita kayaknya lagi enggak ada nih, aduh. Gimana nih Mas Subu nih? Lagunya buat anak-anakku aja. Suamiku yang lagi berkawin. Loh, kok saya baca bagian ini kayak gimana gitu? Karena suamiku yang lagi begawe. Semoga semua ah, gak ada titik komanya nih. Terus buat suamiku yang lagi begawi, semoga semua anak-anak dan suamiku diberikan kesehatan, rezeki dan ekonomi yang berlimpah-limpah dan berkah, serta tambah sukses selalu, diangkat derajatnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Makasih Mbak Esther yang cantik. Oke, sama-sama terima kasih untuk Mbak Uul ya yang sudah ikutan request lagu dan juga salam-salam untuk sore hari ini. Wah, salam-salamnya panjang banget ya. Semoga yang disalamin ini dengerin karena mereka adalah orang-orang spesial. Buat Mbak Uul, ini lagunya Bon Jovi juga yang selain It's My Life itu, Never Say Goodbye juga bagus, Always juga bagus. Ini aja deh, ini sudah ya, Never Say Goodbye. Oke, okay, next kita bacain dari 44578 sekian-sekian. Selamat siang Kak, bisa request lagu? Bisa banget dong. Saya Putri di APT Pranoto, mau request lagunya Inka Kristi, judulnya Teratai. Buat yang bekerja semangat ya semuanya, terima kasih. Sama-sama terima kasih untuk Kakak Putri yang di APT Pranoto. Tapi mohon maaf banget nih Kakak Putri, untuk lagunya Inka Kristi itu lagu oldies, jadi belum bisa diputerin di Sapa Kutim ya. Misalnya di kayak hari Sabtu nanti gitu. Boleh diganti mungkin lagunya Kakak Putri, lagunya lagu pop manca. Bukan lagu oldies ya Kakak ya. Mungkin bisa diganti kayak lagu Reisa mungkin, Afgan, atau mungkin Roni Parulian ya. Siapa aja deh yang mungkin Putri suka lagunya. Oke, okay, dari Putri kita bacain lagi. We do it big in the club. We do it big. Ya, sore Mbak Esta, sore juga. Ini Tami di Karya Etam. Puterin lagu dari Enmes sampai tua nanti. Yeah, provide music for everybody to bounce in the club. Makasih, salam semangat. Sama-sama terima kasih untuk Tami yang lagi di Karya Etam. Ditunggu lagunya Enmes sampai tua nanti. Oke, dan buat Kakak Putri boleh banget kalau misalkan mau diganti lagunya ya. Boleh secepatnya karena waktu kita juga sudah hampir terbatas hingga di jam 3. Oke, pesan yang berikutnya.

Oke, dari Kakak Putri di APT Pranoto, Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. Wah, lagu yang satu ini tuh pecah banget. Oke, ditunggu lagunya Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu. Bakal ada yang sedih banget sih kalau dengerin lagu yang satu ini. Oke deh. Ya, dan langsung aja sepertinya Esther mau puterin lagunya. Tapi kayaknya bakal sekaligus menutup jumpa kita ya, karena ini lagunya ada tiga, dari Hermes sampai tua nanti. Terus coba kita hitung dulu ya, supaya bisa juga say goodbye gitu.

sambil kita dengerin dari siapa tadi? Sampai Tua Nanti dari Enmes. Kayaknya dia pengen cepat banget gitu ya, langsung mau didengerin lagunya. Gak tunggu lama-lama. Ya, karena lagunya 3 jadi benar-benar sampai di jam 3. Ya, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia ikutan di Sapa Kutim kali ini. Mengakhiri juga untuk bulan Juli 2026 dan selamat memasuki bulan 8 di tahun 2026 dengan segala harapan-harapan yang baru pastinya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Selamat sore mandiri, kita bisa. Sampai jumpa.

0: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 9.

0: program tersebut juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan peradilan di luar gedung pengadilan. Ia menjelaskan. Bahwa kehadiran Pengadilan Negeri Merauke di Kabupaten Mapi bertujuan untuk meringankan beban masyarakat baik dari sisi biaya maupun waktu. Selama ini masyarakat memiliki perkara atau pemohon harus menempuh perjalanan ke Merauke dengan biaya yang tidak sedikit, bahkan seringkali harus membawa saksi. Syafruddin juga mengajak masyarakat yang mengalami permasalahan terkait administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil agar segera melaporkannya ke Dinas Dukcapil Kabupaten Mapi untuk didata dan diinventarisasi. Menurut Syafruddin, kunjungan kali ini merupakan yang pertama sejak dirinya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Merauke sekitar 1 tahun 6 bulan lalu. Ia berharap kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mapi, khususnya Dukcapil, dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan hukum semakin mudah diakses masyarakat. Ia berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mendaftarkan pemohon melalui Dinas Dukcapil agar diproses pada pelaksanaan sidang berikutnya. Melalui program sidang di luar gedung ini, Pengadilan Negeri Merauke berharap akses terhadap pelayanan hukum semakin terbuka bagi masyarakat di Kabupaten Mapi. Kehadiran layanan langsung di daerah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memangkas biaya, serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk rekan reporter Douglas Prasetya dari Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Selanjutnya dari IN FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mengabarkan tentang Kebumen menjadi sampel nasional rice journey oleh Kemenko Pangan bersama BRIN. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Johan Wisnu dari IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Silakan laporannya.
2: Dengar LPPL di seluruh Indonesia, dari Kebumen dikabarkan, Kabupaten Kebumen menjadi salah satu dari dua daerah di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi purposive sampling program Rice Journey oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Program ini bertujuan membangun sistem tata kelola perberasan nasional berbasis data untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi kelompok terpimpin dengan OPD Kabupaten Kebumen oleh Kemenko Pangan yang digelar di salah satu hotel di Kebumen Senin 27 Juli 2026. Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki hamparan sawah produktif, komunitas pani yang aktif, akses lokasi yang baik, serta dinilai mampu merepresentasikan potensi sekaligus tantangan sektor pertanian di Kebumen. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Pangan Suhanto menyampaikan, Indonesia saat ini telah mencatat surplus beras sebesar 5,23 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Melalui program Rice Journey, pemerintah bersama dengan BRIN tengah menyusun dashboard perberasan nasional sebagai early warning system untuk memantau kondisi produksi beras dan mendukung pengambilan kebijakan pangan nasional. Sementara itu, Wakil Bupati Kebumen Zaini Miftah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Kebumen. Sebagai penghasil beras terbesar ke-8 di Jawa Tengah, Kebumen memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, perluasan luas tambah tanam hingga target 170 ribu hektar, serta pengembangan irigasi pompa agar petani dapat meningkatkan intensitas tanam dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun. Zaini juga berharap penyerapan gabah petani oleh Bulog dapat terus ditingkatkan. Dengan produksi gabah yang melampaui kebutuhan konsumsi daerah, optimalisasi penyerapan hasil panen dinilai akan semakin memperkuat kesejahteraan petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam forum tersebut juga dipaparkan materi mengenai transformasi tata kelola beras berbasis data di Indonesia, serta pengembangan Decision Support System atau DSS untuk mendukung kebijakan perberasan nasional. Pemerintah berharap hasil program ini dapat menjadi model pengelolaan data beras yang nantinya diterapkan di berbagai daerah guna memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari LPPL IN FM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk rekan reporter Johan.

0: Han Wisnu untuk laporannya. Kabar berikutnya dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bupati Malang paparkan inovasi program literasi keuangan dalam tahapan penilaian Finansial Literasi UET 2026. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Julia Prabowo dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Silakan rekan Julia Prabowo untuk laporannya.
1: LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM memaparkan inovasi program literasi keuangan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Malang dalam tahapan penilaian pencurian Financial Literacy Award 2026 berlokasikan di Ruang Rapat Anusopati. Bupati Malang dalam pemaparan inovasi program literasi keuangan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Malang, yaitu Malang Makmur Finansial dengan tema Merangkul Yang Rentan Membangun Kemandirian yang dipaparkan secara langsung kepada Dewan Juri dari OJK Pusat secara daring. Disampaikan Bupati Malang bahwa TPAKD Kabupaten Malang mengidentifikasi 3 kelompok produktif yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah namun masih mengalami kerentanan ekonomi. Lebih lanjut disampaikan Bupati Malang bahwa ketiga kelompok produktif memiliki karakteristik berbeda. Namun kebutuhan yang sama yakni literasi keuangan, akses pembiayaan, perlindungan sosial, dan atau penguatan kapasitas usaha. Melalui program Malang Makmur Finansial, Pemkab Malang menghadirkan pendekatan baru dalam percepatan akses keuangan daerah. Tidak hanya memberikan edukasi, tapi membangun ekosistem kolaborasi yang berkelanjutan. Program ini diharapkan tidak selesai ketika sosialisasi berakhir, melainkan terus hidup dalam keputusan keuangan yang lebih baik yang diambil masyarakat kelompok pekerja rentan setiap harinya. Reporter Julia Prambowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya untuk rekan Julia Prabowo dari Kanjuruan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau. Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di sesi yang kedua, sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan Gagak Gemaran di FM, Musim Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi Jumat 31 Juli 2026 dengan informasi inovasi dandan omah jadi andalan Sragen entaskan kemiskinan bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA.
3: Selamat siang Mitra Buana dan juga pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Dewi Ratih dari Radio Buana Asri Sragen. Dan pada kesempatan siang hari ini, edisi spesial di Persada ID Talks untuk edisi hari ini, saya bersama dengan Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIP MA untuk berbincang-bincang sejenak bersama beliau, di mana pemerintah Kabupaten Sragen saat ini memiliki program, salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan dengan membebaskan rumah tidak layak huni atau RTLH dimulai di tahun 2025 sampai tahun 2026 ini. Pemerintah Kabupaten Sragen sudah membebaskan 16 desa bebas dari RTLH atau rumah tidak layak huni. Baik, langsung saja bersama beliau Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, dari program bebas rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen ini, Bapak. Nah, ini seperti apa, Bapak, strategi yang dilakukan oleh Pemkab Sragen sendiri?
4: Ya, Kabupaten Sragen punya program namanya Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni. Program ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan dengan menyasar pada totok nadi pengentasan kemiskinan itu. Kita ketahui bersama bahwa rumah menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat untuk bisa hidup nyaman, dan dari rumah pula itu berbagai persoalan bisa muncul. Akibat rumah tidak layak huni bisa berdampak pada kerentanan kesehatan, putus sekolah, keharmonisan keluarga, kenakalan remaja, begitu. Nah, oleh karena itu, Kabupaten Sragen sangat concern untuk memastikan warga-warga dari keluarga yang tidak mampu ini bebas dari rumah tidak layak huni. Nah, program Dandan Omah ini kita mulai tahun 2025 sampai dengan 2026 ini sudah ada 16 desa yang bebas rumah tidak layak huni. Strategi yang kita terapkan adalah bahwa kalau selama ini perbaikan rumah tidak layak huni itu seperti menabur garam di laut, ya, tidak jelas pencapaiannya. Maka dengan kita fokuskan pada spasial-spasial tertentu atau dengan segmen-segmen sosial tertentu, ini kita harapkan targetnya menjadi jelas. Kita mulai saat ini dengan pembebasan desa. Kita ada 208 desa, sekarang sudah ada 16 desa. Harapan kita nanti akan terus bergerak desa-desa di Kabupaten Sragen bebas rumah tidak layak huni. Dan untuk khusus tahun 2026 ini, selain yang sifatnya spasial, kita ada juga sektoral, yaitu kelompok masyarakat yang termarginalkan, kita entaskan, kita prioritaskan untuk bebas dari rumah tidak layak ini. Untuk tahun ini adalah untuk segmen sosial penyandang disabilitas.
3: Ini menjadi prioritas ya Pak ya, penyandang disabilitas untuk pembebasan RTLH ini.
4: Ya, dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, perempuan kepala rumah tangga, itu menjadi bagian dari prioritas penting untuk pembebasan warga dari rumah tidak layak ini.
3: Nah ini berarti ini program Dandan Omah ini merupakan salah satu inovasi ya untuk pengentasan kemiskinan ya Pak di Kabupaten Sragen.
4: Ya betul, jadi ini inovasi kita untuk masuk pada totok nadi penting dari pengentasan kemiskinan. Kan hampir jarang ya orang mau membantu perbaikan rumah. Ada tapi jarang. Tapi kalau orang membantu untuk memberi makan itu banyak, tapi memperbaiki rumah itu sedikit. Ini kami sebut sebagai inovasi pengentasan kemiskinan melalui Dandan Omah karena ada beberapa hal. Pertama adalah bahwa kami memulainya dengan strategi spasial dan sektoral ya. Jadi kita jelas arahnya, kita bebaskan wilayah-wilayah atau desa-desa tertentu untuk bebas dari rumah tidak layak huni, dan dengan itu kita menjadi tahu pada tahun keberapa kita akan bebas. Demikian juga tadi yang sektoral. Lalu yang kedua, kita sebut inovasi karena kita punya satu gerak menempatkan program Dandan Omah ini tidak hanya bersumber pada pendanaan negara, tapi bersumber dari pendanaan-pendanaan lainnya. Ada yang berasal dari Basnas, dari kontribusi masyarakat civil society, ada dari pengusaha, bahkan kita menggalang dari funding global melalui Habitat Indonesia. Nah ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ini kita sebut inovasi karena kita menciptakan atau membuat aplikasi khusus untuk basis data sekaligus sumber untuk kita mengetahui berapa banyak jumlah rumah tidak layak huni itu ada di Kabupaten Sragen dan kondisinya seberapa parah. Kita punya aplikasi khusus yang kita sebut dengan aplikasi Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni. Nah, tiga inovasi ini saya melihat sebagai keunggulan dari Kabupaten Sragen dalam mengeksekusi masyarakat bebas dari rumah tidak layak huni.
3: Jadi ini Pak, dengan hadirnya aplikasi Dandan Omah ini ya, nah melalui aplikasi ini tentunya bisa tepat sasaran ya Pak ya, bantuan
4: betul,
3: yang diberikan
4: betul
3: kepada warga yang kurang mampu ini.
4: Ya, karena dengan aplikasi yang ada itu kita sudah punya data dasar ya, siapa-siapa yang rumahnya diasumsikan tidak layak huni. Dari situ kemudian dilakukan verifikasi oleh petugas dari dinas sosial maupun dari kelurahan. Difoto, dicek mulai dari lantainya, dindingnya, atapnya, sanitasinya, kelistrikannya, itu dicek semua. Dari situ itu memastikan ya, kita akan benar-benar tahu bahwa ini memang tepat sasaran pada masyarakat yang kondisi rumahnya tidak layak huni. Lalu yang kedua, dengan aplikasi itu kita juga bisa menjadi tahu kebutuhan penganggarannya. Karena tidak semua rumah tidak layak huni itu kondisinya parah. Ya. Ada yang hanya masalah lantainya, ada masalah dindingnya atau atapnya, atau bisa kombinasi dari beberapa variabel itu tadi, yang kita bisa memprediksi, oh kalau hanya lantainya saja yang rusak, kita hanya butuh dana 5 juta. Kalau lantai dan dindingnya kita hanya butuh 10 juta. Kalau total, oh ini membutuhkan bantuan 20 juta. Nah, jadi kita bisa memprediksi kebutuhan penganggarannya.
3: Tadi Bapak juga sudah menyampaikan kalau untuk program Dandan Omah ini juga kerjasama dengan Habitat for Indonesia. Nah ini tentunya juga mendapatkan bantuan ya Pak dari Habitat ini. Kalau anggaran sendiri dari Pemkab Sragen ini Pak?
4: Ya, kalau anggaran dari negara ya, dari pemerintah pusat, dari provinsi, dari kabupaten, itu kalau kita total untuk tahun 2026 ini terbatas. Kalau merujuk pada 2025 itu 16 miliar. Praktiknya kita bisa mencapai 32 miliar. Di tahun 2026 ini, itu anggarannya hanya menganggarkan sekitar 419 rumah. Tapi target kita adalah memperbaiki 2.000 rumah. Ini kan bisa dilihat, hanya yang dari negara itu hanya sepertiganya. Selebihnya adalah akan dimobilisasi melalui pendanaan dari luar anggaran negara.
3: Nah ini tentunya butuh kolaborasi ya Pak?
4: Betul, ya, makanya kita kolaborasi dengan pengusaha, dengan kelompok-kelompok strategis masyarakat dari civil society, dari urunan pegawai, dari donor-donor internasional yang salah satunya adalah dari Habitat for Indonesia itu tadi.
3: dari 2025 sampai ke 2026 ini ya, total rumah yang sudah diperbaiki Pak ini, ya. Dari 16 desa itu?
4: Dari 16 desa itu sekitar 1.900 sekian rumah kita perbaiki, yang kalau anggarnya lebih dari 30 miliar. Ya. Ya. Jadi ini sangat tinggi sekali menurut kami, karena kalau anggaran negara saja hanya 16 miliaran. Ya. Dan di tahun 2026 kita 2.000 rumah tidak layak ini akan kita perbaiki kembali.
3: Nah ini Pak terakhir, harapan dan juga pesan dari Bapak Bupati ini kepada masyarakat penerima manfaat ini khususnya, sekaligus bagaimana visi Pemkab Sragen ke depan agar seluruh wilayah Kabupaten Sragen ini benar-benar bebas dari rumah tidak layak huni dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.
4: Pertama, kita harapkan untuk seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat pada umumnya, kalau ada rumah tidak layak huni di sekitarnya, pastikan itu dilaporkan kepada pemerintah untuk kita catatkan, ya. Bisa melalui kepala desa atau langsung kepada pemerintah Kabupaten Sragen melalui dinas sosial. Lalu yang kedua, harapan kita bagi masyarakat yang sudah menerima manfaat ini, manfaat perbaikan rumah tidak layak huni, bisa mengoptimalkan kondisi rumah yang sudah baik, yang sudah layak, yang sudah nyaman itu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga ke depan mereka bisa meningkatkan kemakmurannya. Lalu yang ketiga, harapan kami kerja bareng, kerja gotong royong dari seluruh stakeholder ini terus berlangsung, dan kami berharap khusus kepada pemerintah pusat, Sragen bisa menjadi salah satu pilot project untuk kabupaten bebas rumah tidak layak huni. Karena kami melihat program dari pemerintah pusat ini sangat besar untuk perbaikan rumah tidak layak huni, tapi kita belum ada satu laporan tentang kabupaten mana yang bebas rumah tidak layak huni. Sragen menyiapkan diri, siap bersinergi, mendukung program dari Bapak Presiden Prabowo yang sangat baik ini untuk pembebasan masyarakat dari rumah tidak layak huni. Kami berharap Sragen bisa menjadi pilot project dari pemerintah untuk kabupaten bebas rumah tidak layak huni.
3: Terima kasih Bapak. Jadi Mitra Buana dan Saudara Pendengar ya, salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Sragen dengan aplikasi Dandan Omah atau program Dandan Omah ya, yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, di mana memang dengan hadirnya aplikasi Dandan Omah ini, melalui ini bisa tepat sasaran ya bantuan yang diberikan kepada masyarakat ataupun penerima manfaat. Hadirnya aplikasi ini ya Mitra Buana ataupun program Bebas Rumah Tidak Layak Huni ini menjadi salah satu prioritas dari Pemkab Sragen, karena dengan hunian yang sehat dan aman, kualitas hidup masyarakat meningkat sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan penyelesaian berbagai persoalan sosial yang ada di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana dan juga pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada, demikian Persada ID Talks untuk edisi hari ini, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
0: Demikian pendengar Berita Indonesia Live, Persada ID Talks edisi hari ini mengenai inovasi Dandan Omah jadi andalan Sragen entaskan kemiskinan bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA.
2: Persada ID Talks. Persada ID Talks.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi yang kedua. Dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dikabarkan, Sekolah Rakyat Ngawi diperkuat 14 guru reguler penugasan Tunggu Juknis Kemensos RI. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Baik. Silakan rekan reporter Reza Desti.
1: Seluruh Indonesia. Sekolah Rakyat Ngawi diperkuat 14 guru reguler penugasan Tunggu Juknis Kemensos RI. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menyiapkan 14 guru dari sekolah reguler untuk diperbantukan sementara mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau STR Ngawi di Desa Karangtengah Prandon. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sesuai pemerintah Kementerian Sosial menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno mengatakan penugasan guru tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Ngawi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Beliau mengatakan, kami mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat di Ngawi. Penugasan guru ini telah disiapkan agar proses pembelajaran di sekolah tetap berjalan normal, sehingga pelayanan kepada peserta didik tidak terganggu. Beliau menegaskan, 14 guru yang diperbantukan terdiri dari 3 guru jenjang, sekolah dasar dan 11 guru menengah pertama atau SMP. Guru SD meliputi guru kelas, guru pendidikan agama, serta guru olahraga. Sementara itu, guru SMP berasal dari berbagai mata pelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar di sekolah rakyat. Dalam pemilihan tenaga pendidik, dilakukan dengan mempertimbangkan sistem zonasi. Guru yang diperbantukan diprioritaskan berdomisili paling dekat dengan lokasi sekolah rakyat maupun sekolah asal sehingga mobilitas lebih efisien dan menyesuaikan jadwal mengajar. Hingga kini, Ngawi masih menunggu petunjuk teknis dari Kemensos RI mengenai tambahan insentif bagi guru yang diperbantukan. Ketentuan tersebut juga akan mengatur mekanisme penugasan, termasuk waktu mulai bertugas dan lamanya masa penempatan di sekolah rakyat. Beliau juga menjelaskan prinsipnya pelaksanaan di daerah akan mengikuti petunjuk teknis dari Kemensos. Yang terpenting, kebutuhan guru di sekolah rakyat terpenuhi tanpa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah reguler. Risa Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kabar berikutnya dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Inovasi tim penggerak PKK membantu kemajuan Kabupaten Blora. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Susan Andika dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2: Pendengar, kegiatan kelompok pembinaan wilayah New Model tahun 2026 yang menjadi rangkaian terakhir pembinaan tim penggerak PKK Kabupaten Blora digelar di Kecamatan Jiken, wilayah X Kawedanan Cepu, Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora Hajah Ainia Salihah, Kepala OPD terkait, Forkopimcam, serta para Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-X Kawedanan Cepu. Dalam sambutannya, Bupati Blora mengapresiasi berbagai inovasi yang dihadirkan dalam Pokpinwil, mulai dari pasar UMKM, pasar murah, hingga layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata peran PKK dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Arif mengucapkan terima kasih atas inovasi yang dilakukan tim menggerak PKK karena telah membantu kemajuan Kabupaten Blora. Sebagai bentuk dukungan terhadap peran tim penggerak PKK, Bupati meminta agar alokasi anggaran PKK pada perubahan APBD dapat ditingkatkan, sehingga berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Bupati juga memaparkan capaian positif perekonomian Kabupaten Blora. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Blora pada tahun 2025 meningkat menjadi sekitar 5,4%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut harus terus didorong melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah pengembangan ayam kampung. Berdasarkan hasil fokus grup discussion yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora, kebutuhan ayam kampung di daerah sangat tinggi, namun sebagian besar masih dipasok dari luar daerah, khususnya Jawa Timur. Untuk mendukung program tersebut, Bupati berencana menggandeng program Corporate Social Responsibility guna meningkatkan populasi ayam kampung di Kabupaten Blora. Bantuan nantinya akan diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu dengan pendampingan teknis agar program dapat berjalan berkelanjutan. Selain peternakan, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Blora dalam mengembangkan pertanian organik. Ia berharap Blora mampu membangun citra sebagai daerah penghasil beras premium, beras organik, serta buah-buahan berkualitas sebagai bagian dari program ketahanan pangan daerah.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya rekan Susan Andika dari Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berikutnya, informasi dari Gemar Randik FM Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dikabarkan capai predikat baik sekali, Pemkab Muba raih PPID Slip Award 2026. Untuk laporannya, akan disampaikan reporter Elisa Anwiana dari Gemar Randik FM Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Silakan rekan Elisa Anwiana.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Komitmen pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bawah kepemimpinan Bupati HM Tahatohet SH dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel kembali menuai apresiasi. Kali ini, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba berhasil meraih PPID Slip Award se-Sumatera Selatan tahun 2026 dengan predikat baik sekali dan nilai 90. Penghargaan ini diserahkan dalam rangka rapat koordinasi dan bimbingan teknis pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi se-Sumatera Selatan tahun 2026. PLT Kepala Dinkom Info Muba, Dut Amri Esa, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Muba dalam membangun sistem keterbukaan informasi yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi. Demikian, saya Lisa Nena dari LPPL Gemar Randik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan reporter Elisa Anwiana dari Gemar Randik FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Pendengar LPPL Indonesia, kita masih... masuk sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air. Antara lain dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Ada redaktur Aan Kasyanto, silakan.
5: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widiantini menegaskan transformasi birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan regulasi, tetapi juga memerlukan karakter, pengalaman, serta keteladanan aparatur negara yang telah mengabdi. Hal ini dikatakan Rini dalam keterangan pers dari Jakarta pada minggu lalu. Hal itu disampaikan Rini saat menghadiri Musyawarah Nasional atau Munas yang ke-15 sekaligus peringatan dari ulang tahun ke-64 Persatuan Wiratama Republik Indonesia PWRI di Jakarta. Rini mengatakan bahwa kemajuan birokrasi saat ini dibangun di atas dedikasi panjang para aparatur negara yang telah meletakkan fondasi bagi pemerintahan Indonesia. Meskipun telah memasuki masa purna bakti, kebijaksanaan dan keteladanan para aparatur negara tersebut merupakan aset nasional yang bernilai tinggi yang tetap relevan untuk menggiring transformasi birokrasi sekaligus menginspirasi generasi ASN yang melanjutkan estafet pengabdiannya. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
4: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto untuk laporan khususnya.

0: Kutim FM bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah solat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

disyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Di dalam kitabnya yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali berwasiat kepada para hambanya yang beriman agar berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amal salih yang sangat dicintai Allah dan berpahala besar. Berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup saja, tetapi tetap berlanjut meskipun keduanya telah meninggal dunia. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masih adakah amal baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?"
1: Faqala na'am. As-salatu alaihima walistighfaru lahuma wa infadhu ahdihima وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya ada," yaitu mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, menyambung silaturahim dengan kakak atau adik keduanya, dan memuliakan teman baik keduanya.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim FM. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Untuk kabar selanjutnya di sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengabarkan Wabub Kabupaten Kupang, Aurum Obetitu Eki, lantik dan kukuhkan 54 pejabat, tekankan profesionalisme dan pelayanan publik. Untuk informasinya akan disampaikan reporter Roni Bone dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Silakan reporter Roni Bone untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih pendengar RPPL seluruh Indonesia. Wakil Bupati Kupang Aurum Obetitu Eki Selasa 28 Juli melantik dan mengukuhkan 54 pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang, Kota Ulamasi meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional hingga kepala sekolah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kupang menegaskan bahwa proses pelantikan dan pengukuhan telah melalui mekanisme serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, manajemen aparatur sipil negara harus didasarkan pada kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, pola pikir, dan hasil evaluasi kinerja. Aurum Obetitu Eki berharap para pejabat yang dilantik mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Ia juga meminta seluruh pejabat menerapkan nilai dasar ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu juga para pejabat diminta menghadirkan inovasi yang berdampak bagi organisasi, membangun kinerja serta tim yang solid, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

0: masyarakat. Wakil Bupati Kupang Arum Obetitu Eki juga menegaskan Kabupaten Kupang membutuhkan birokrasi yang kuat dan bersatu untuk mendukung pembangunan daerah.
1: Saudara-saudara juga diharapkan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang memberikan dampak besar dalam organisasi. Membangun tim kerja yang baik dan menghasilkan kinerja pelayanan yang baik juga. Kabupaten Kupang membutuhkan birokrasi yang solid, bukan birokrasi yang terpecah oleh persepsi. Jabatan bukanlah hak yang melekat secara permanen, melainkan amanah yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan demi kepentingan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
0: Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Forkompimda, pimpinan DPRD Kabupaten Kupang, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, serta para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Demikian yang dapat dilaporkan, Runi Bone, RPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih laporannya rekan Roni Bone dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Kabar berikutnya dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Kolaborasi PPTI, GOW dan unsur pendidikan meriahkan Hari Anak Nasional gelar Meet and Greet TOS TBC. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Silia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Silakan reporter Silia Asidik.
3: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Upaya mewujudkan Kota Tegal bebas dari tuberkulosis atau TBC tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan dinas kesehatan saja. Dalam rangka memeriahkan Hari Anak Nasional ke-42, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI berkolaborasi dengan Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Tegal dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Tengah mengadakan Meet and Greet Temukan Tuberkulosis Obati Sampai Sembuh atau TOS TBC di Aula Lantai 2 RSUI Harapan Anda. Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tegal, Ketua PPTI Provinsi Jawa Tengah, Ketua PPTI Kota Tegal, Kepala Disdikbud Kota Tegal, Kepala DBPKB P2PA Kota Tegal, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Tengah, Ketua GOW Kota Tegal, Ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit Umum RSUI Harapan Anda di Kota Tegal, dan juga jajarannya. Meet and Greet TOS TBC ini diikuti sebanyak 212 pelajar dari tingkat SMP hingga SMA dan juga SMK. Selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Meet and Greet TOS TBC, Dr. Sylvia M.E. mengatakan, penyakit TBC bisa disembuhkan dan bisa dicegah asalkan bisa segera dideteksi dan ditemukan. Oleh karenanya, dari PPTI, GEW Kota Tegal, RSUI Harapan Anda, dan unsur pendidikan merasa tergerak untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan TBC kepada para pelajar. Harapannya, para pelajar bisa menjadi agen untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang cara pencegahan dan pengobatan penyakit TBC. Ketua GEW Kota Tegal, Nyonya Debbie Firoza Indiani mengatakan, TBC merupakan masalah global kesehatan yang tak kunjung terselesaikan. Karena sifat yang inklusif, menular melalui droplet di udara, pengobatannya pun juga memerlukan waktu panjang. Perlu diketahui bahwa anak-anak atau siswa sekolah merupakan kelompok yang beresiko tinggi terjadi penularan TBC. Atas dasar itulah Meet and Greet diadakan untuk para pelajar, yakni perwakilan pengurus OSIS dari tingkat SMP, SMA, hingga SMK. Pada pembekalan Meet and Greet ini menghadirkan sistem pembelajaran melalui dinamika kelompok yang dipandu fasilitator dari PPTI, GOW, dan juga Jendre. Ketua PPTI Provinsi Jawa Tengah Dr. Hartono menuturkan, TBC bukan merupakan penyakit keturunan, tetapi penyakit yang ditularkan. Jika dalam satu keluarga ada anak yang menderita TBC, maka sudah bisa dipastikan yang menulari adalah orang dewasa yang menderita TBC. Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyatul Mutmainah mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gabungan Organisasi Wanita Kota Tegal, PPTI Kota Tegal, PPTI Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh pihak yang berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi para pelajar ini. Pemerintah Indonesia telah menargetkan percepatan eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Target ini tentu tidak akan tercapai tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga para pelajar. Oleh karena itu, dengan adanya Meet and Greet TOS TBC ini merupakan langkah yang sangat tepat. Peserta yang hadir bisa menjadi duta perubahan yang akan menyebarkan informasi yang benar mengenai TBC kepada teman-temannya, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi TOS TBC oleh pelajar SMP, SMA, dan juga SMK se-Kota Tegal. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih laporannya rekan Cilia Asidik dari Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Ifah Ananda, beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM, Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host, pamit undur, ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim
1: FM. Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah teman nih. Kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
2: Gitu.
1: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
3: Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do.
4: Loh, kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
5: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
6: apa
5: itu?
6: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
7: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
8: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
9: Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
10: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
11: Belum lagi pertanggungjawabannya.
12: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
13: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

0: boleh terus menerus ya.
1: Kalau bisa terus menerus ya, Pak. Untuk apa nanti sembakonya nih, Pak, sehari-hari?
0: Untuk kebutuhan sehari-hari lah.
1: Bapak sudah berapa kali dapat gini? Baru sekali kan?
0: Sudah 3 kali ini kayaknya.
1: 3 kali ya?
0: Sama hari bulan puasa itu.
1: Apa yang mau Bapak ucapkan untuk provinsi, untuk pemerintah provinsi, Pak?
0: Ya, mudah-mudahan semakin maju dan sejahtera.
2: Melalui Bantuan Sembako Berkah 2026 yang diberikan Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalteng, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ASN P3K, tenaga swakelola, cleaning service, dan outsourcing di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda, Heri.
4: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya pendengar, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kelurahan Selumit Pantai meminta perhatian khusus dari BNN dan instansi terkait untuk pendampingan serta edukasi pencegahan label atau stigma negatif masyarakat yang menyebut wilayahnya sebagai basis peredaran narkoba di Kota Tarakan. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Generasi penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
2: Upaya menekan peredaran narkotika terus dilakukan hingga tingkat tapak. Pemerintah Kelurahan Selumit Pantai bersama Babinsa, Babin Kamtipmas, serta Polsek Tarakan Barat sejatinya terus menguatkan keamanan swakarsa dengan mengaktifkan pos-pos kamling dan patroli rutin di area pemukiman pesisir. Lurah Selumit Pantai, Erwin Syah menegaskan, warganya terus berupaya melepas label wilayah rawan. Namun, keterbatasan wewenang aparat kelurahan dalam penindakan hukum membuat pihaknya memerlukan intervensi khusus dari BNN Kota Tarakan. Tak hanya pengawasan, edukasi bahaya narkoba bahkan digencarkan hingga ke ruang-ruang informal, termasuk saat acara perpisahan PAUD guna menyasar para orang tua murid.
1: Lebih memperhatikan masa depan
3: generasi
1: penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
3: Okay.
1: Makanya dalam setiap kesempatan untuk berbicara di dalam acara, kami kelurahan selalu menyampaikan tentang bahaya narkoba, termasuk di perpisahan PAUD. Saya sampaikan ya biar orang tuanya dengar untuk menjaga anaknya.
2: Pihak kelurahan berharap sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dari BNN dapat membentengi generasi penerus sekaligus mengubah citra Selumit Pantai menjadi lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari narkoba. Setiap didi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira.
1: Halo, apa selamat kabarnya? Sore Harry. Alhamdulillah di Samarinda baik dan juga cuacanya sore ini sangat cerah. Bagaimana di Tarakan sana, apakah cerah juga Harry?
0: Tarakan juga cerah. Dan dari Samarinda ada informasi apa di sore ini?
1: Ada informasi mengenai program MBG yang mendapatkan surat kecil dari siswa nih Harry.
0: Baik, silakan Vira untuk laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Samarinda tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga melahirkan kisah-kisah menyentuh. Mulai dari surat ucapan terima kasih hingga uang jajan yang disisipkan siswa untuk para petugas dapur. Reporter RRI Samarinda, Niswar Kulah melaporkan selengkapnya.
2: Di balik ribuan porsi makan bergizi gratis yang disiapkan setiap hari, tersimpan cerita sederhana yang membuat para petugas dapur terharu. Sejumlah siswa penerima manfaat menitipkan surat kecil di dalam ompreng berisi ucapan terima kasih, doa, hingga usulan menu makanan yang mereka sukai pada penyajian berikutnya. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Loabuah, Kecamatan Sungai Kunjang, Deki Wahyudi, mengatakan tidak hanya surat yang mereka temukan, beberapa siswa bahkan menyisipkan uang jajan di dalam ompreng sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas yang setiap hari menyiapkan makanan bergizi. Selain itu, seluruh surat dan pesan tersebut sengaja disimpan sebagai pengingat bahwa kerja keras para petugas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak.
3: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok. Tapi jangan pisang buahnya, saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terong ya, makasih MBG-nya. So, kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, Pak, Bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak. Katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
2: Manfaat program makan bergizi gratis juga dirasakan langsung oleh para siswa. Selain memperoleh asupan gizi yang baik, mereka mengaku uang saku yang biasanya digunakan membeli makan siang hari kini dapat ditabung atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Menu seperti ayam, telur, nasi, sayur, dan buah pun menjadi favorit para pelajar. Salah seorang penerima manfaat, Valentino Mangalo, bersama teman-temannya dari SMP Negeri 28 Samarinda, mengaku senang dengan hadirnya program makan bergizi gratis. Menurut mereka, selain membuat lebih hemat, program tersebut juga membantu mereka menikmati makanan bergizi setiap hari dan berharap ke depan menu yang disajikan semakin beragam.
4: Valentino, dengan adanya MBG di SMP 28, kayak apa tanggapannya?
5: Senang.
4: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
5: Ayam.
4: Ayam. Suka makan ayam. Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa aja? Boleh ngomong?
6: Bangga.
4: Bangga. Terus?
5: Enak. Bangga.
6: Mantap.
4: Mantap.
7: Duit sanggup bisa disimpan.
6: Duit sanggup bisa disimpan.
4: Iya.
6: Enggak boros uang.
4: Enggak boros uang.
2: Surat-surat kecil, ucapan terima kasih, hingga uang jajan yang ditinggalkan para siswa menjadi bukti bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur, kepedulian, dan penghargaan terhadap mereka yang bekerja di balik layanan tersebut. Bagi para petugas SPPG, perhatian sederhana dari para siswa menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan makanan terbaik setiap hari. RRI Samarinda, Niswar Kulah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, Harry di Tarakan. Harry.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan ada rekan Wina. Kita segera sapa. Halo, selamat sore Wina, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga Harry. Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca sepertinya sama Tarakan nih. Cerah ya kalau di Nunukan juga.
0: Iya. Baik, dari Nunukan di sore hari ini ada informasi apa Wina?
1: Dari Nunukan, informasi yang telah kami siapkan ini terkait warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, ya ini tetap dapat mengurus administrasi kependudukannya.
0: Baik, Wina, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Harry. Pendengar dan pemirsa RRI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menegaskan warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali tetap dapat mengurus administrasi kependudukan sepanjang pemohon dapat menunjukkan data yang menyatakan dirinya benar warga negara Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan menegaskan, warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia dan belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, tetap dapat mengurus administrasi kependudukan. Namun, penerbitan identitas kependudukan hanya dapat dilakukan apabila pemohon mampu menunjukkan data atau bukti yang menyatakan dirinya merupakan warga negara Indonesia. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan, Samsudin mengatakan, setiap permohonan penerbitan identitas kependudukan wajib didukung data yang membuktikan status warga negara Indonesia. Data tersebut akan menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan verifikasi sebelum dokumen kependudukan diterbitkan.
3: Sebenarnya sangat mudah, sepanjang dia dapat menunjukkan data apapun itu yang menandakan dia memang dia penduduk Indonesia. Kan itu, kalau tanpa dasar sama sekali, ini yang membingungkan. Kenapa nundukan ini ada dari persinggahan, sedangkan di ketentuan memang menyatakan sepanjang dapat meyakinkan.
2: Menurutnya, bagi perantau yang tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali, pengurusan identitas sebaiknya dilakukan di daerah asal. Pasalnya, pemerintah daerah asal dinilai masih memiliki data kependudukan yang dapat digunakan sebagai dasar verifikasi. Sementara itu, apabila pengurusan dilakukan di Kabupaten Nunukan tanpa disertai data pendukung, proses verifikasi akan dinilai lebih sulit. Kondisi tersebut terjadi karena tidak ada bukti yang dapat menunjukkan status pemohon sebagai warga negara Indonesia.
3: Namun harusnya sebenarnya begini, kalau ada orang yang tidak memiliki memang data sama sekali, seharusnya sebenarnya memang dia di kampungnya. Harusnya di kampungnya, karena kenapa di kampungnya itu sudah ketahuan dia asalnya, ponakannya siapa, neneknya siapa, kan pasti ketahuan. Kalau kita di sini yang hanya daerah persinggahan, artinya kita juga miskin pertanyaan jadi kepada orang ini.
2: Meski demikian, Disdukcapil Kabupaten Nunukan tetap akan melayani permohonan penerbitan dokumen kependudukan selama pemohon memiliki data atau petunjuk yang membuktikan status warga negara Indonesia. Jika pemohon berasal dari daerah lain, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal untuk memastikan identitas dan status kewarganegaraan pemohon sebelum dokumen diterbitkan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Harry, di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk sore ini, edisi Jumat 31 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Harry Susanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
4: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
3: Loh, emangnya kenapa?
4: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
3: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
4: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
3: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
5: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
5: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: di hati, cahaya penerang jiwa.
1: Emang nanti rekamnya gini aja ya, biar enggak, kamu bisa gini. Monitor.
0: Oh iya, bener-bener. Habis kan yang kita berdua kan?
1: Iya gitu.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: on the beat.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan.

Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.